0: Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar untuk bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang nggak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
5: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
6: Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral
7: mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah.
8: Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Kerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
5: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan, untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
7: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
0: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
7: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
9: Tahun ini sekitar 300-an miliar tersebar ya, kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027 juga.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
9: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 yang telah jalan. Karena kan memang awal di pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
4: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
10: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
4: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
13: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
12: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
13: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
12: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
13: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
14: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
13: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
15: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay. Mas Joshua.
16: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
15: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
13: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah. pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
4: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
11: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
17: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dunia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Dek, kamu mau belanja apa buat piknik besok?
1: Aku mau teh dingin yang itu, sama jus buah kotak yang itu, dan minuman soda juga, Kak.
0: Loh, kok minuman kemasan berpemanis semua, Dek? Ganti air putih aja ya, lebih sehat.
1: Ya, Kakak gimana sih? Masa air putih? Yang manis-manis dong, Kak, lebih menyegarkan.
0: Iya, menyegarkan, tapi justru minuman manis itu akan membuat kita cepat haus terus. Dan yang bikin manis itu karena kandungan pemanis di dalamnya yang justru bisa menyebabkan kenaikan berat badan, bahkan diabetes. Gak cuman itu, konsumsi minuman berpemanis yang tidak terkendali bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan dari generasi muda sampai jangka panjang. Gak mau kan? Masih muda udah punya penyakit seperti obesitas dan diabetes?
1: Oh, gitu ya, Kak. Kalau gitu ganti air putih aja, Kak, yang botol besar. Tapi boleh ya Adik beli buah segar sebagai cemilannya?
2: Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia kini menempati peringkat ketiga konsumsi terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan dari segi umur, konsumen terbanyak adalah dari kelompok usia 5 hingga 18 tahun. Ayo kita kurangi konsumsi minuman berpemanis.

0: 皆さん、はじめまして。私はマフィアです。のんちゃんって呼んでください。私はインドネシアのパプアの琵琶湖から来ました。どうぞよろしくお願いします。
1: Perempuan itu sangat kuat dengan hal-hal yang detail. Kita paling detail sekali. Jadi tidak ada satupun hal kecil yang terlewati. Nah, manfaatkan kekuatanmu. Jadi kepada adik-adik, anak-anak muda, dan juga perempuan di luar sana, siapapun kamu, kamu bisa jadi apapun yang kamu ingini. Yang penting tetap rajin, konstan dengan impian. Pasti bisa. Karena saya tidak langsung seperti saya yang sekarang. Tapi saya mencoba, pertama mencoba keluar dari rasa takut, rasa minder.
2: Itulah motivasi singkat dari kakak Novia, atau lebih dikenal dengan nama Insos Jepang, sosok inspirasi perempuan asli Biak yang telah lama tinggal dan bekerja di negeri Sakura, Jepang.
1: Nama saya Novia, panggil saja Novia. Terus saya lebih dikenal dengan nama Insos Jepang karena tinggal di Jepang selama 11 tahun. Sebenarnya nama itu tidak kepikiran pertama, tapi karena keluarga saya sering panggil, Insos Jepang kapan pulang? Insos Jepang, oh sudah datang, kayak gitu. Jadi saya terpikir punya ide untuk membuat satu brand yang namanya Insos Jepang. Jadi itu brand saya. Terus saya lahir di Biak, saya besar dan sekolah dari TK sampai SMP di Biak. Setelah itu ada dari Jayapura, sekolah SMA Negeri 3 Jayapura. Jadi itu merupakan seperti sekolah percontohan gitu seluruh Papua. Jadi pas waktu itu mengikuti tes dan lulus, dari Biak kita 3 orang. Dan di Jayapura, waktu kelas satunya saya sering ikut Olimpiade. Jadi saya suka sekali dengan semua yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi waktu kelas 1 saya ikut Olimpiade Matematika, tapi kurang berapa poin dengan saya punya senior, makanya saya tidak masuk ke yang tingkatan selanjutnya. Terus naik kelas 2 saya ikut lagi yang namanya Olimpiade Fisika Astronomi. Nah, puji Tuhan di situ masuk dengan seluruh anak-anak satu Papua. Waktu itu kita ada sekitaran mungkin puluhan, karena dari SD sampai SMA kita dibawa ke Bogor. Jadi kita masuk ke pelatihan di bawah Surya Institute yang pendirinya adalah Profesor Yohanes Surya. Dari situ jadi kelas 2 sampai kelas 3 semester pertama itu saya di sana pelatihan. Terus semester keduanya baru dipersiapkan matrikulasi untuk beasiswa ke Jepang.
2: Memiliki kegemaran belajar dan belajar serta ketertarikan dalam bidang sains mengantarkannya hingga meraih prestasi di tingkat provinsi dalam Olimpiade Fisika Astronomi tingkat SMA. Hal ini kemudian menjadi babak baru yang luar biasa bagi perjalanan cita-cita kakak Novia.
1: Ketika kelas 2 saya mengikuti Olimpiade Fisika Astronomi untuk tingkat Kota Jayapura. Waktu itu karena SMA-nya di Jayapura, jadi saya mewakili Kota Jayapura dan waktu itu juara 3. Nah, dari situ kami ikut yang tingkat provinsi, se-provinsi Papua, dan puji Tuhan waktu itu dapat juara 2. Jadi tingkat provinsinya juara 2, dari situ kita ikut Olimpiade Fisika Astronomi di Makassar. Nah, terus setelah dari Olimpiade itu langsung ditarik masuk ke program Gubernur Barnada Swedu waktu itu, namanya program 1000 Doktor. Jadi kami dibawa terus matrikulasi di Karawaci. Kita di coach lagi oleh timnya Profesor Yohanes Surya. Nah, dari situ saya memilih untuk kuliah ke Jepang. Jadi setelah dari matrikulasi itu persiapannya untuk ujian nasional sekaligus untuk persiapan beasiswa. Nah, dari situ langsung kami dikirim ke Jepang. Pastinya sudah ada tes-tes sebelumnya ya untuk kita sampai ke sana. Terus kita mendapatkan visa untuk bersekolah di Jepang. Sampai di sana, masuk dulu di sekolah bahasa selama 1 tahun.
2: Tahap demi tahap pun dijalani kakak Novia sebagai bagian dari prosesnya mencapai impian. Usaha dan perjuangan yang dilakukan pun tak main-main. Terbukti dengan keberhasilannya, terus menorehkan prestasi hingga mendapatkan beasiswa melanjutkan studi ke negeri Sakura.
1: Jadi waktu lulus dari sekolah bahasa, saya mendapatkan penghargaan siswa terbaik. Itu dari berbagai-bagai macam negara, ada yang dari Cina, ada yang dari Korea, ada yang dari Amerika, pokoknya macam-macam. Itu nama sekolah bahasa waktu itu Asia Gakusei Bunka Kyokai. Itu tepatnya di Tokyo. Terus saya merupakan salah satu dari 10 atau 15 anak, tahu saya tidak ingat. Karena sudah lama sekali, sudah 15 tahun lalu. Jadi pernah juga waktu masih sekolah bahasa, saya ikut lomba pidato bahasa Jepang, terus dapat juara 1.
3: Wah, keren.
1: Iya. Terus dari situ, setelah lulus dari sekolah bahasa, masuk ke yang namanya Siama National College of Technology. Jadi itu sekolah diperkhususkan untuk insinyur. Jadi dia lebih banyak ke praktek. Mungkin kalau di Indonesia seperti sekolah kejuruan tapi D3. Jadi kalau di Jepang, perusahaan-perusahaan itu lebih mencari ke kayak National College gitu, karena lebih banyak prakteknya dibanding dengan yang dari universitas. Kalau anak-anak dari universitas kebanyakan teori. Jadi bedanya di situ. Jadi setelah dari Tsuyama National College of Technology, terus saya lanjut lagi untuk dapatkan S1-nya di Ashikaga Institute of Technology. Background saya teknik listrik dan elektronik. Jadi kalau di Papua, di Biak, orang lebih kenal dengan bahasa Jepang, mungkin guru, sensei gitu, sensei bahasa Jepang. Tapi saya insinyur.
2: Iya. Hasil tentu tak akan pernah mengkhianati usaha. Dengan ketekunan dan usaha yang dilakukan, Kakak Novia pun berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya dan diterima bekerja pada sebuah perusahaan di Jepang dalam bidang electronic device.
1: Kita pernah memenangkan lomba jumping machine di Osaka University. Itu yang waktu saya sekolah di Tsuyama National College of Technology. Karena menang lomba jumping mesin itu juga menjadi nilai tambah ketika saya mencari pekerjaan. Kalau di Jepang, mereka tidak terlalu melihat kepada nilai ujian, nilai ijazah, tidak terlalu dilihat, itu tidak titik beratnya. Tetapi prestasi apa saja yang sudah kita dapat di sekolah ataupun di waktu kuliah seperti itu. Nah, waktu di Jepang, saya bekerja di perusahaan electronic device namanya Nippon Chemical Condenser. Nah, perusahaan ini dia bergerak untuk membuat electronic device. Kalau misalkan belum tahu, electronic device itu ada di semua barang elektronik, ada di dalam televisi, di dalam handphone, di mobil, sampai di pesawat. Nanti kalau buka televisi atau laptop, lihat kan barang-barang yang di dalamnya. Nah, itu yang dinamakan dengan electronic device. Ada resistor, ada kapasitor, ya, semua namanya electronic device. Jadi itu semacam otak dari barang elektronik.
2: Sebagai seorang perempuan, Kakak Novia selalu ingin menggali potensi diri dan meraih impian sesuai kata hatinya, termasuk cerdas dalam manajemen diri.
1: Menurut saya, sebagai perempuan, tidak apa-apa kita menikmati masa muda kita, itu hal yang sudah seharusnya. Supaya kita beranjak ke umur yang lebih lanjut, kita tidak akan menyesal dengan umur-umur yang sebelumnya. Dan sebagai perempuan, kita harus benar-benar memanage tahun-tahun hidup kita gitu. Kalau saya SD, SMP, SMA, apa yang harus saya buat gitu. Kalau saya kuliah, apa yang harus saya buat. Karena ketika seorang perempuan itu dia memutuskan untuk berkeluarga, ada tanggung jawab yang nanti dia akan embangi dalam keluarga. Dan perempuan itu dia seorang manajer. Jadi bagaimana kalau seorang manajer tidak punya skill, tidak punya pendidikan? Pastinya menjadi seorang ibu rumah tangga pun diperlukan manajemen, pastinya ya. Jadi entah itu ibu rumah tangga ataupun yang masih berkuliah ataupun yang masih ada di bangku sekolah, belajar untuk memanajemen diri.
2: Pemilik rumah pintar Insos Jepang di Kabupaten Supiori ini pun menyampaikan sebagai perempuan harus dapat memahami hak dan kewajiban serta tugas-tugas yang dapat dilakukan atau ditekuni demi mengembangkan potensi diri hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Perempuan itu sebenarnya kalau yang dibilang kesetaraan gender, kita sama laki-laki dengan perempuan adalah manusia. Tetapi di sini kita mempunyai tugas masing-masing. Jadi perempuan zaman sekarang, menurut saya kita tidak perlu menyusahkan diri untuk bilang kita harus sama dengan laki-laki. Tetapi menurut saya itu tidak, karena perempuan itu spesial, dia sendiri gitu. Jadi perempuan itu sangat kuat dengan hal-hal yang detail. Kita paling detail sekali, jadi tidak ada satupun hal kecil yang terlewati. Nah, manfaatkan kekuatanmu, jangan mengejar sesuatu yang bukan ada di bagianmu. Jadi untuk perempuan-perempuan zaman sekarang, untuk menghadapi era globalisasi, tingkatkan kemampuan dirimu. Lihat, saya cocoknya di mana, saya paling bisa apa. Tidak usah kejar yang kamu tidak bisa. Karena menjadi perempuan yang elegan adalah perempuan yang mengetahui dirinya sendiri. Kemampuan saya apa yang harus saya tingkat.
2: Selain memahami hak dan kewajiban sebagai perempuan juga harus dapat mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini dengan menambah wawasan serta pengetahuan akan perkembangan teknologi digital tersebut.
1: Jadi untuk era saat ini kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya digital dan teknologi, dan di situ juga perempuan-perempuan juga mengambil peran di dalamnya. Jadi pendidikan untuk berdigitalisasi itu sangat penting. Jadi entah itu mungkin mengikuti seminar ataupun membaca buku atau berdiskusi atau berdialog dengan orang yang lebih tahu, itu menurut saya penting. Dan juga seperti yang Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, berkata bahwa ini saatnya Indonesia masuk ke era 4.0 atau kalau dibilang itu Internet of Things. Jadi semua berhubungan dengan internet. Kita mau ambil uang atau mau transfer saja sekarang sudah bisa pakai internet ya. Jadi semuanya akan dihubungkan dengan internet. Jadi bagaimana perempuan untuk mensecurity dirinya sendiri.
2: Tak hanya itu, sebagai seorang perempuan pun kita perlu menjaga diri dan bijak menggunakan media sosial, terutama dalam membagikan atau memosting opini pribadi agar tidak berujung pada hal-hal yang negatif.
1: Kita tidak ada larangan di Republik Indonesia untuk menggunakan digital, tetapi bagaimana seseorang itu mempersiapkan mentalnya untuk menggunakan internet itu, dan juga pastinya pengetahuan ya, tidak terlepas dari itu. Sehingga ketika dia berinternet atau mungkin bermedia sosial ya, kalau di Indonesia kebanyakan orang bermedia sosial, dan situ perempuan wajib, menurut saya wajib untuk mensecurity dirinya, apa yang dia posting, mungkin foto pribadinya atau foto keluarga atau opini-opini pribadi. Dan kebanyakan yang saya lihat sangat disayangkan, ada beberapa perempuan yang akhirnya viral dengan postingan-postingan atau opini pribadinya di publik yang menyebabkan banyak bullying yang tidak penting seperti itu. Jadi boleh saja mengeluarkan pendapat pribadi di sosial media atau internet, tetapi sebelum itu mampukan dulu pikiranmu untuk berpikir dengan tanggapan netizen nanti seperti apa. Karena netizen Indonesia ini ya cerdas-cerdas, jadi kita juga kalau mau memposting sesuatu harus lebih cerdas.
2: Kakak Novia patut dijadikan sosok perempuan inspiratif bagi seluruh perempuan, khususnya anak muda di Papua. Hingga kini Kakak Novia pun terus berkarya dan mengembangkan potensi diri sebagai seorang translator bahasa Jepang, juga pengajar kelas persiapan magang ke Jepang pada Universitas Cendrawasih Jayapura. Terakhir, kita dengarkan pesan berikut ini bagi seluruh perempuan hebat Indonesia.
1: Jadilah wanita yang elegan, jadilah cantik. Mungkin kalau diuraikan banyak ya, dalam arti dalam bertingkah laku, kita harus melihat kata-kata yang kita keluarkan. Dan juga perempuan itu harus mengambil posisinya kembali, mengambil otoritasnya kembali, bahwa kita harus memanfaatkan apa yang kita bisa. Jadi di zaman sekarang kan saya lihat perempuan-perempuan yang sudah mengembangkan usahanya di bidang kecantikan, ada yang di media sosial dia ya beauty influencer atau fashion, it's okay, that's good, like itu sangat baik karena kemampuannya mungkin di situ. Dan yang paling hebatnya itu adalah kesenangannya. Jadi apapun yang kamu kejar, impianmu, usahakan itu hal yang kamu suka gitu, jangan sampai hal yang nanti menyesal di kemudian hari.
2: Dengar, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Eta Rongevor, Syawima Kasumasa.

Dan kami selanjutnya menemani siang hariannya pendengar di Biak Siang ini hingga nanti jelang kebersamaan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI, Biak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

masih menemani Anda bersama kami Prosatu RRI Biak di FM 96,1 MHz ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Menemani Anda di hari ini pendengar Jumat ya di 29 Mei 2026. Di tengah cuaca yang berawan dan juga mendung, semoga tidak mengurangi semangat Anda ya, yang tetap jalani rutinitas dan juga aktivitasnya ya di hari ini. Beberapa informasi pendengar di program Indonesia Sehat kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, kami hadirkan pendengar di mana 36% lansia di Indonesia ternyata terindikasi demensia. Pendengar, demensia ini membayang-bayangi lansia di Indonesia. Berdasarkan hasil data cek kesehatan gratis atau CKG terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Di mana dari hasil cek kesehatan gratis, diperiksa 7 juta lansia dan ditemukan 36% lansia ada indikasi gangguan kognitif, artinya salah satunya demensia yang cukup besar. Kalau 36% dari 7 juta, itu berarti ada sekitar 2 jutaan lansia yang mengalami demensia. Bahkan mengutip dari Alo Dokter, demensia sendiri adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan fungsi kognitif lainnya. Di mana jenis demensia yang paling sering ditemukan adalah penyakit Alzheimer dan juga demensia vaskular. Bahkan dikatakan jumlah lansia di Indonesia ada sekitar 37 juta dan jumlahnya akan terus meningkat, bahkan pada 2045 diprediksi mencapai 20%. Lebih lanjut, gejala demensia sebenarnya sudah dirasakan mulai usia 40 tahun dan gejala demensia pada usia tersebut biasanya sekedar lupa. Iya, demensia dapat dicegah melalui aktivitas berjalan kaki selama 20 menit setiap hari. Karena ini bisa membantu menurunkan resiko 40% terhadap demensia. Jangan lupa juga perbanyak makan sayuran daun hijau dan istirahat yang cukup. Serta pada usia 30 tahun, secara psikologis biasanya otak semakin mengecil. Dan pengecilan otak ini dapat ditunda dengan aktivitas fisik seperti berjalan kaki. Ya, ibaratnya ya, demensia ini adalah karena adanya penumpukan sampah dan kita tidur, dengan kita tidur ini bisa membersihkan sampah. Jadi kalau kita bisa menyeimbangkan ya kehidupan kita dengan tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, aktivitas fisik juga yang rutin, nah ini kita bisa mencegah ya untuk terjadinya demensia. Demensia sendiri pendengar ini bisa mengganggu ya, mengganggu interaksi sosial dan juga pekerjaan. Bahkan penyebab demensia ada yang dapat dicegah ya, dan juga biasanya karena faktor usia. Demensia Parkinson ini karena penyakit ya, biasanya darah tinggi, diabetes ya. Oleh sebab itu demensia Parkinson ini dapat dicegah dengan hidup sehat. Sementara demensia Alzheimer ini tidak dapat dicegah karena biasanya terkait dengan faktor bertambahnya usia. Tapi kita tidak bisa ya menganggap remeh yang namanya penyakit demensia. Dengan menerapkan gaya hidup sehat dan menjaga fungsi otak, nah ini bisa membantu untuk menurunkan resikonya. Masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, informasi menarik juga masih kami hadirkan untuk Anda. Di Indonesia Sehat, siang hari ini, Stefani masih terus menemani Anda di Biak Orkokinek.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

kesehatan kita. Bukan semakin sehat ya, yang ada kita bisa memicu penyakit lainnya di tubuh kita. Masih menemani Anda, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani pendengar di siang hari ini. Masih menemani Anda di Biak Siang ini, Biak Orko Kine.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Di mana seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. Di mana PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Informasi lelang iPhone terbaru dari PT Pegadaian yang beredar di media sosial Facebook dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
2: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
1: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

pendengar, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda di siang hari ini. Kami akan menemani Anda dengan lagu religi islami untuk kita jelang azan zuhur di Tayak Biak dan sekitarnya, tepat di pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur. ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Asyhadu an la ilaha.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda siaran sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak.
0: Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar

فتقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله وصدق رسول الكريم. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kesuksesan. Orang yang akalnya sehat, orang yang hatinya bersih, yaitu orang yang kondisi berdiri mengingat Allah, kondisi duduk mengingat Allah, kondisi berbaring mengingat Allah. Dalam kondisi apapun, orang yang akalnya sehat, orang yang hatinya bersih, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Tambihul Ghafilin yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdullah As-Samarqandi, beliau mengatakan: Wa'lam anna fi zikrillahi ta'ala khamsa khisalin mahmudatin. Ketahuilah bahwa di dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada 5 perkara yang terpuji. 5 perkara yang terpuji di dalam kitab Tambihul Ghafilin ini. Yang pertama, wa anna fihi ridallahi ta'ala. Di dalam zikir ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang zikir diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak zikir banyak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari dalam hidup ini adalah ridhonya Allah. Orang yang sudah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang dilakukan akan membawa dampak keberhasilan. Sehingga orang yang diridhoi Allah ketika nanti meninggal dunia dipanggil oleh Allah: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah dalam kondisi senang, ridho dan diridhoi oleh Allah, diperintahkan masuk surganya Allah bersama orang-orang yang dirahmati Allah. Yang kedua, kata Abdullah As-Samarqandi, di dalam zikir, wa annahu yazidu fil khirsi ala ta'atillahi ta'ala. Di dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zikir

sudah semakin susut. Tetapi ketika kita banyak mengingat Allah, maka semakin semangat ketaatan kita kepada Allah. Untuk berjamaah semakin semangat, untuk beramal semakin semangat, untuk melakukan ketaatan kepada Allah semakin semangat. Sebab banyak zikir kepada Allah, yazidu fil harsi ala ta'atillahi ta'ala, menambah semangat dalam ta'at kepada Allah. Yang ketiga, wa anna fihi irzam minasyaitani idza kana zakiran lillahi ta'ala. Di dalam zikir itu ada perisai, ada tameng dari godaan syaitan. Idza kana zakiran lillahi ta'ala, ketika zikir kepada Allah. Orang yang zikir itu ada benteng antara dia dengan syaitan. Tetapi ketika ia tidak zikir, maka setan itu selalu mengganggu. Makanya banyak-banyak zikir, kondisi berdiri zikir agar selamat dari godaan setan. Kondisi duduk zikir agar selamat dari godaan setan. Kondisi berbaring zikir agar selamat dari godaan setan. Yang keempat, wa anna fihi di dalam zikir itu riqqatul qalbi, zikir itu bisa melembutkan hati. Kata Abu Syah Abulas At-Tamarbandi bahwa zikir itu bisa melembutkan hati. Kita pernah mendengar orang yang hatinya keras, dinasihati tidak masuk, dibacakan Al-Quran tidak mempan. Ini adalah orang yang keras hatinya. Kenapa hati itu keras? Rasulullah bersabda, jumudul aini min kasratil qalbi wa kasratul qulubi min kasratil zunub wa kasratul zunub min hubbid dunya wa hubbid dunya ra'sul khataya. Kedua mata ini sulit meneteskan air mata disebabkan hati yang keras. Hati yang keras sebab banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosanya kepada Allah sebab terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia membuat induknya berbagai macam kesalahan. Hati yang keras akan bisa lembut dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak zikir bisa membuat hati yang keras, yang membantu bisa menjadi hati yang lunak, hati yang lembut. Yang kelima, kata Abulaz As-Samarqandi, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyamna'uhu minal ma'asi. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Sebagai manusia, kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Hal yuridul insanu liyafjur amama?" Manusia itu kalau diberikan umur panjang, maka cenderung ia akan membuat dosa, menambah dosa, menumpuk dosa dalam kepanjangan hidupnya. Sementara ketika manusia itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan zikir ia mampu menahan diri dari berbagai macam maksiat. Bahkan Allah berfirman, innal ladzina taqau idza massahu ta'ifatun minasyaitani tazakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila ada bayangan terpikir untuk melakukan suatu kejahatan, lalu segera ia zikir, maka pikiran akan kembali normal, bisa
membedakan antara yang baik dan buruk, bisa membedakan antara benar dan salah. Itulah zikir. Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu manfaat zikir banyak sekali. Tetapi orang yang berpaling dari zikir, yang tidak mau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menyebut nama Allah, wa may ya'shu an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang yang berpaling dari menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan setan sebagai teman dalam hidupnya. Setan adalah musuh Allah. Setan adalah musuh kita orang yang beriman kepada Allah. Setan hanya mengajak manusia pada jalan yang sesat, dan akan mengajak manusia pada tempat yang paling rendah, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpaling dari zikir kepada Allah akan dikuasai setan. Setiap ucapan, perbuatan yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, maka setanlah yang menguasai. Yang kedua, orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, wa man a'rudu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah,

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Wah, cinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Jiahao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama juga menyaksikan banner pada kolaborasi UGSK FC dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI. Dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: 107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Sis, panas banget, Nay. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang Chandra Mawar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawar berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawar berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawar yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawar berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawar berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Chandra Mawar juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawar juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Jumat 29 Mei 2026. Adapun topik utama Buletin Berita sore ini diantaranya. Sekolah Alkitab Biak menamatkan 40 siswa tahun ajaran 2025-2026 angkatan ke-65. Yayasan Rumsam gelar pelatihan FPIK bagi menanwir bar di Biak. Itulah topik utama Buletin Berita sore ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Pendengar Sekolah Alkitab Biak menamatkan 40 siswa tahun ajaran 2025-2026 angkatan ke-65. Berikut laporan Roni Leluluan.
1: Sekolah Alkitab Biak menggelar ibadah mengakhiri tahun ajaran 2025-2026 dan penamatan siswa angkatan ke-65 dengan mengusung tema diperlengkapi untuk melayani, ditandai penyerahan sertifikat kelulusan dan pengutusan para lulusan melayani di berbagai ladang pelayanan bertempat di sekolah setempat pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua 5 Majelis Daerah GPDI Papua Pendeta Robert Horik dalam sambutannya mengatakan Majelis Daerah menyambut baik siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Alkitab dan akan berpraktek untuk menjadi calon hamba Tuhan tersebar di GPDI Papua maupun luar Papua. Ia mengatakan Majelis Daerah dan para gembala berkewajiban menerima, mendidik dan membimbing para lulusan Sekolah Alkitab yang berpraktek karena merupakan pilar penting dalam mencetak pelayan Tuhan yang berkualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan para lulusan Sekolah Alkitab memiliki wadah untuk mengaplikasikan ilmu, melatih keterampilan pastoral dan bertumbuh secara rohani.
2: Saya sebagai gembala selalu melihat mereka dulu, dikasih dulu tembako berdoa. Setelah berdoa saya lihat bagus, kupimpin pujian. Setelah kupimpin pujian bagus, saya suruh khotbah. Dicabar dulu. Nah, kita mendidik supaya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan sebagai generasi-generasi yang akan menggantikan kita. Atas nama Majelis Daerah sangat menyambut baik siswa-siswi yang telah diserahkan dan dalam kesempatan ini juga kepada semua gembala-gembala yang akan menerima siswa-siswi yang akan berpraktek, ajak didik mereka untuk menjadi calon-calon hamba Tuhan yang akan terus melayani Tuhan.
1: Sementara Ketua Penyantun Sekolah Alkitab Biak Marece Fakdawer dalam laporannya mengatakan acara penamatan siswa sebagai tanda berakhirnya proses belajar mengajar setelah berlangsung selama 9 bulan dengan kekuatan Tuhan tanpa bantuan dari pihak lain. Ia menegaskan Sekolah Alkitab Biak merupakan wadah pembentukan karakter mental dan spiritual bagi hamba Tuhan yang siap diutus ke medan pelayanan baik di Papua maupun luar Papua. Marece Fakdawer berpesan kepada para lulusan agar dalam menjalani masa praktek hendak menjaga nama baik sekolah dan menjadi yang terbaik di tempat pelayanan.
3: Ya, latar belakang Sekolah Alkitab Biak merupakan wadah pembentukan karakter mental dan spiritual para hamba Tuhan yang siap diutus ke medan pelayanan. Setelah menempuh masa pendidikan yang telah ditentukan oleh Sekolah Alkitab Biak, maka sebagai tanda berakhirnya proses belajar mengajar, maka perlu dilaksanakan ibadah penamatan dan upacara penutupan.
1: Marece Fakdawer atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan ibadah mengakhiri tahun ajaran 2025-2026 dan penamatan 40 siswa angkatan ke-65 sehingga berjalan lancar dan sukses. Acara penamatan siswa-siswi Sekolah Alkitab Biak angkatan ke-65 berlangsung sederhana namun penuh hikmat, dihadiri dewan guru, para orang tua serta tamu undangan lainnya dan diakhiri acara ramatama.
0: Pendengar, Yayasan Rumsram gelar pelatihan FPIK bagi Manan Wirbar di Biak. Berikut laporan Tri Rian.
4: Yayasan Rumsram selama 3 hari melaksanakan kegiatan pelatihan FPIC

0: bagi para manan wirbar atau para pemimpin adat dari 8 bagian wilayah adat yang ada di Biak Numfor, berlangsung di Swissville Hotel Cendrawasih Biak, Jumat 29 Mei 2026. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan para manan wir dalam mendukung rencana pemetaan wilayah adat serta penguatan pengakuan masyarakat adat di wilayah Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumseram Simon Morin menjelaskan, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman para pemimpin adat terkait program pemetaan wilayah adat yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan.
1: Untuk nantinya membantu Rumseram dalam rencana pemetaan wilayah adat dari rencana kami dua bagian wilayah adat yang dari 9 wilayah adat yang ada di Biak, target kami dua, tapi setidaknya bapak-bapak ini punya pemahaman yang sama untuk rencana-rencana ke depan. Nah, jadi itu yang tujuan dari pelatihan kali ini. Tapi sebenarnya secara umum kami di Rumseram itu memang dalam 3 tahun ke depan kami punya program untuk pemetaan wilayah adat, kemudian mendorong perda pengakuan masyarakat adat. Sebenarnya bagian ini sudah dikerjakan dan menjadi inisiatif DPR dan sudah sampai pada tingkat harmonisasi di tingkat Kanwil Kemenkumham, sehingga kami rencana untuk tetap melanjutkan itu, menelusuri untuk ditindaklanjuti sampai benar-benar harus menjadi perda pengakuan masyarakat adat.
0: Menurutnya, pemetaan wilayah adat ini penting dilakukan untuk memperjelas batas-batas wilayah adat yang selama ini belum memiliki titik batas yang jelas antar wilayah. Selain itu, hasil pemetaan nantinya juga akan diperkuat dengan aturan pengelolaan wilayah adat sebagai panduan bagi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan menghadapi pembangunan di masa mendatang. Sementara itu, Manan Wirbar Sorindo KBS Michael Korwa mengaku pelatihan FPIC ini memberikan banyak manfaat bagi para pemangku adat di wilayah ini. Dan melalui pelatihan ini, para manan wir mendapatkan tambahan strategi baru dalam menjalankan tugas di masyarakat.
2: Strategi-strategi apa yang harus kami gunakan di masyarakat untuk seperjelas untuk contohnya seperti pemetaan wilayah adat dan juga pemetaan masyarakat adat pemilik kampung, pemilik wilayah, kemudian bagaimana pembagian masyarakat-masyarakat yang dari luar yang masuk. Dari saya berikan contoh seperti orang dari timur datang di wilayah KBS atau orang dari KBS berdomisili di wilayah Napa atau Biak Utara, seperti itu.
0: Ia berharap Yayasan Rumseram terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pemangku adat di wilayah Biak Numfor. Pelatihan FPIC ini melibatkan sekitar 18 orang mananwir dari berbagai wilayah adat di Biak Numfor, mulai dari Biak Barat, Biak Utara, hingga Pulau Numfor.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor memberikan dukungan penuh kepada Sekolah Alkitab Biak sebagai wadah dan pembentukan karakter peserta didik untuk membawa terang damai sejahtera. Berikut laporan Roni Lololuan.
4: Pelaksana tugas PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili Bupati menghadiri acara penamatan siswa-siswi Sekolah Alkitab Biak tahun ajaran 2025-2026 angkatan ke-65 bertempat di sekolah setempat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum menyampaikan selamat kepada seluruh siswa-siswi yang telah menyelesaikan proses pendidikan rohani. Dikatakan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Alkitab bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari ladang pelayanan yang sesungguhnya. Karena itu, ilmu firman Tuhan dan pembentukan karakter yang telah diterima harus menjadi bekal utama untuk membawa terang damai sejahtera dan pembaharuan di tengah masyarakat. Ia menegaskan tantangan zaman saat ini semakin kompleks dan berat, sehingga pelayanan Tuhan sangat dibutuhkan untuk membimbing moral umat di Kabupaten Biak Numfor maupun di seluruh wilayah Tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyadari bahwa pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik semata, tetapi juga dari pembangunan sumber daya manusianya, termasuk pembangunan mental dan spiritual.
5: Kepada para sudawan angkatan ke-65, jadilah pelayan yang militan, rendah hati, dan berintegritas tinggi. Tetapkanlah ilmu yang kalian dapat untuk melayani sesama tanpa memandang latar belakang. Tunjukkanlah bahwa lulusan sekolah kita Biak adalah teladan dalam ucapan, perbuatan, dan kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tenaga pengajar dan seluruh jajaran sekolah Alkitab Biak. Dedikasi Bapak dan Ibu sekalian dalam mencetak para pelayan dan hamba Tuhan yang berkualitas telah memberikan sumbangsi nyata bagi gereja dan daerah yang kita.
4: Sementara Kepala Sekolah Alkitab Biak Pendeta Stefanus Kaviar mengatakan Sekolah Alkitab didirikan dengan dasar untuk membangun manusia dalam sebuah misi menindaklanjuti perintah Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Selain itu, mempersiapkan siswa selama 9 bulan untuk dapat mengabarkan Injil dan melaksanakan perintah Yesus dengan harapan semua siswa berhasil dan menjadi hamba Tuhan yang hebat. Pendeta Stefanus Kaviar mengatakan para siswa digodok selama 9 bulan dengan berdoa pagi dan malam setiap hari serta belajar firman Tuhan.
6: Jadi kami punya misi adalah menindaklanjuti perintah Yesus. Bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil, barang siapa percaya, bertobat, dibaptis maka diselamatkan. Jadi sekolah ini punya dasar seperti itu. Jadi kami bangun mereka 9 bulan, kemudian kita lepaskan mereka untuk bisa mengabarkan Injil seperti itu. Kita bersama Yesus untuk melaksanakan pemberitaan Injil.
4: Para lulusan kini telah ditempatkan di seluruh daerah untuk mempraktikkan ilmu yang mereka terima, seperti berkhotbah, bernyanyi, dan memimpin puji-pujian, dan setelah 1 hingga 2 tahun dianggap layak, mereka kembali ke sekolah dan menyurati sinode untuk menyatakan bahwa mereka sudah siap menyandang gelar pendeta. Kepala Sekolah Alkitab Biak Pendeta Stefanus Kaviar berharap semua siswa berhasil seperti dirinya yang pernah menjadi tamu di sekolah, kemudian di Departemen Pembangunan Gereja di Jakarta, Ketua Sinode Papua Barat, dan kini Kepala Sekolah Alkitab.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar Yapis Biak salurkan 5 ekor sapi kurban kepada 335 warga penerima. Berikut laporan Tri Rian.
0: Yayasan Pendidikan Islam Yapis Biak kembali menyalurkan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini Yapis Biak menyembelih 5 ekor sapi kurban yang dibagikan kepada 335 warga yang berhak menerima pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua Yapis Biak Saipudin mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi para pengurus pengajian dan panitia yang telah bekerja menyiapkan pelaksanaan hewan kurban hingga berjalan lancar.
7: Dan satu kesyukuran kita di lingkungan Yapis, bukan saja pengajian atau secara pribadi dari keluarga besar Yapis, namun institusi juga ada yang melaksanakan kurban untuk pembagian pada para guru dan para anak-anak didiknya yang kurang mampu. Mudah-mudahan ke depan sekolah-sekolah yang lain bisa mengembangkan itu.
0: Dijelaskan, pelaksanaan kurban di lingkungan Yapis ini tidak hanya dilakukan secara pribadi oleh keluarga besar Yapis, tetapi juga melibatkan instansi pendidikan yang menyalurkan kurban kepada para guru dan peserta didik yang kurang mampu.
7: Sesuai dengan ayat Al-Quran menyatakan bahwa bersolatlah dan berkurban. Dan ini sangat ditegaskan bahwa setelah mendirikan solat kita diharapkan untuk berkurban bagi yang mampu. Alhamdulillah pada hari ini kita wujudkan. Mudah-mudahan keikhlasan kita ini nanti menjadi satu penebus untuk kendaraan kita di Yaumil Mahsyar nanti.
0: Dalam kesempatan itu, Saipudin juga mengingatkan panitia untuk mengutamakan keselamatan dalam proses penyembelihan dan pembagian daging kurban agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar. Menurutnya kegiatan kurban di sekolah perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan peserta didik agar menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sejak dini.
3: Berita terakhir, berbagi hewan kurban kepada umat muslim di wilayah pelosok Biak menghadirkan senyum dan kebahagiaan. Kita ikuti laporan khusus rekan Oki Pinontoan.
8: Melintasi perjalanan yang cukup panjang dilakukan ketua dan sejumlah pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Biak Numfor untuk menjumpai saudara-saudara muslim di Kampung Suneri dan Kampung Syabes Distrik Yadidori pada Rabu 27 Mei 2026. Perjalanan diawali dari Masjid Nurul Hidayah, Rits Biak sebagai titik kumpul para pengurus untuk memulai perjalanan pukul 4 sore dan butuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk tiba di dua kampung tersebut. Ketua DMI Biak Numfor Sumardi menyampaikan dengan semangat berbagi melintasi wilayah luar kota dan setiap penyaluran bukan hanya sekedar membawa daging kurban, tetapi juga membawa pesan cinta serta solidaritas. Ini bukan hanya untuk bertandang dan bersilaturahim semata, namun sebagai ikhtiar menghadirkan daging kurban kepada umat muslim yang berada di daerah pelosok. Hewan kurban yang didistribusikan tahun ini sebanyak 60 kantong yang dihimpun dari sejumlah masjid dan organisasi kemasyarakatan.
9: Kita sebagai sama muslim di Biak ini, yang kita ada di kota, tentu kita juga berbagi kebahagiaan bagaimana teman-teman saudara-saudara kita di Jasa Atas ini juga bisa merasakan kebahagiaan kita, yaitu bisa memotong, kalaupun tidak bisa memotong juga bisa mendapatkan daging kurban. Nah, ikhtiar ini merupakan inisiasi ya daripada DMI, bukan DMI memotong daging kurban, tapi kita mengajak seluruh masjid yang ada untuk berbagi. Nah, berbagi dengan cara menyisihkan dari sebagian daripada hewan kurban yang dipotong di masjid masing-masing. Ada yang menitipkan 2, ada yang menitipkan 3, 4, dan 5, bahkan lebih daripada itu ada. Nah, dan sebagian kita distribusikan di tempat lain, dan sebagian insya Allah di Syabes ini. Ini kita menjalankan sebuah amanah, gitu. Amanah dari saudara-saudara kita di Biak untuk menyampaikan daging kurban kepada saudara-saudara kita di Syabes ini. Ini juga merupakan sebuah apa tentunya, bukan hanya berbagi kebahagiaan, tapi juga ingin menegaskan kembali, dah, tegaskan kembali bahwasannya meskipun kita jauh antara Syabes dan kota, dah, tidak berarti kita tidak terikat ataupun tidak terhubung, tapi kita terikat dan terhubung, kita ada sama saudara. Bahwasannya setiap momen dimanapun berada, dia adalah saudaranya. Menegaskan kembali bahwasannya saudara kita di Syabes, meskipun jumlahnya sedikit, tapi dia tidak sendiri. Dia masih punya saudara di ya kota. Demikian juga kita di kota itu, tentunya kita tidak boleh lupa. Maksudnya meskipun kita sudah nyaman di sana, nah, dekat-dekat di sana, kita juga punya saudara kita yang di Syabes ini, saudara-saudara muslim di sini. Oleh karena itu, mari dengan momentum Idul Adha ini kita bersama-sama mensyukuri nikmat daripada Allah SWT dengan menikmati daging kurban yang telah dipotong. Insya Allah kita membagikan daging kurban tadi. Barangkali ya sesuai dengan jumlah kakak di sini, karena yang kita himpun tentunya tidaklah banyak. Yang penting itu adalah itu bisa sampai di sini dan kita bisa sama-sama, insya Allah sama-sama merasakannya. Itu. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir di Kampung Syabes ini dan di rumah Bapak Hasanuddin ya. Tentunya ini dengan sebuah maksud dan tujuan, tujuannya tentunya silaturahim. Mungkin ini sudah kesekian kalinya barangkali DMI bersama-sama dengan pengurusnya hadir di Syabes ini. Kalau momennya ini adalah momen Idul Adha, dulu juga Idul Adha juga kita berserta teman-teman juga hadir di sini. Tentunya ini tidak lain tidak bukan adalah kita berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Adha. Bahwa hari raya ini adalah hari yang senantiasa tentunya membuat kita bahagia, senang gitu. Yang kemudian ditandai dengan pemotongan hewan kurban. Dan di situ kita semuanya diharapkan juga bisa menikmati daripada hewan kurban atau daging kurban. Namun demikian, itu tidak semua masjid ataupun dari umat Islam ini bisa memotong hewan kurban ataupun bisa menikmati daging kurban. Mungkin di Syabes ini juga demikian, itu tidak bisa memotong hewan kurban.
8: Kebahagiaan dirasakan jamaah Masjid Al-Mujahidin Kampung Suneri Seperti disampaikan Lagelo yang sangat berterima kasih atas kehadiran Ketua DMI Biak Numfor beserta pengurus dan memotivasi para jemaah agar kedepannya berniat untuk berkurban.
10: Saya mewakili teman-teman yang lain
11: ya,
10: bahwa
11: ya,
10: dengan kehadiran bapak-bapak di sini, kemudian dari Ketua DMI menjadi satu motivasi untuk kami. Barangkali kalau selama ini kan kami tidak pernah melakukan kurban, barangkali dengan adanya silaturahmi begini, kemudian adanya pencerahan-pencerahan, hanya menjadi motivasi untuk kami. Barangkali ke depan kami bisa melakukan apa yang memang Allah perintahkan kepada kita semua umat Islam.
8: Hal yang sama disampaikan warga Kampung Syabes, Hasanuddin.
12: Sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak dari DMI yang telah membagikan hewan kurban kepada kami. Sekali lagi kami berterima banyak terima kasih kepada bapak yang telah berupaya sehingga bisa bertemu dengan kami di sini.
8: Masih ada umat muslim di daerah terpencil di Biak yang jarang merasakan daging kurban, dan program dari DMI Biak Numfor ini sebagai bentuk pemerataan kebahagiaan

Demikian mendengar rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Jumat 29 Mei 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_bia. Saya Stephanie Kumambo, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Shoima Kasumasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

makanan asli Indonesia yang dinobatkan menjadi salah satu makanan vegan terenak di dunia oleh Tes Atlas. Selain enak, tempe memiliki banyak kandungan gizi yang terdiri dari zat gizi mikro yaitu protein, karbohidrat, dan sumber lemak baik yang semua dapat menghasilkan energi. Sehingga tempe sangat sehat dikonsumsi baik oleh anak-anak, orang dewasa, sampai lansia sebagai sumber energi. Tempe juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh serta mengandung serat larut air yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran cerna. Meski demikian, ahli gizi mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi tempe secara berlebihan meskipun memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Layaknya semua makanan, tempe tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi. Terlalu banyak makan tempe akan menyebabkan asupan energi dalam tubuh akan menjadi berlebihan. Anjuran mengkonsumsi tempe adalah 70-75 gram atau setara dengan potongan berukuran sedang dalam setiap kali waktu makan sebagai lauk nabati. Jika ingin mengkonsumsi tempe lebih banyak, hal tersebut boleh dilakukan asalkan untuk menggantikan lauk hewani.

0: Jadi kata teba itu tepung barapen, dibakar dengan batu. Ya, makanan khas Biak mungkin mulai dari dulu kemari. Jadi tepung barapen ini tradisi di Biak sini, mungkin di tempat-tempat lain saya tidak tahu. Kalau di Biak sini, ya itu sudah.
1: Mama Yesika Rumansara, selaku penjual sekaligus pembuat teba atau tepung barapen, menjelaskan secara singkat tentang teba yang menjadi kuliner khas di Biak. Pendengar, ada begitu banyak kuliner khas dari setiap daerah di Nusantara yang terkenal akan cita rasanya dan menjadi identitas masyarakat setempat. Sehingga kita patut berbangga serta melestarikannya sebagai kekayaan budaya bangsa. Dari timur Indonesia, tepatnya di Biak, juga terdapat makanan khas turun-temurun dengan cita rasa unik, yaitu teba atau tepung barapen.
0: Teba itu tepung barapen, tepung yang dicampur dengan gula, taruh garam sedikit, baru bakar batu. Bakar batu, baru bawa daun pisang, bikin dia bungkusan toh, bungkusan kayak ini nagasari begitu dia pun bentuk, tapi agak besar sedikit. Nah, selesai itu baru bakar batu tuh sudah, bongkar batu itu baru kasih bungkusan itu, kasih rata di atas batu, baru taruh batu di atas lagi, di atas itu, bungkusan itu, baru tutup sekitar 15 menit, jangan 30 nanti angus. 15 menit saja sudah buka, sudah deh sumasa.
1: Tepung, gula, garam, sedikit campuran kelapa parut dan air kelapa yang disebut dengan kuah kelapa oleh Mama Yesika menjadi bahan-bahan untuk pembuatan teba. Uniknya adalah pada saat memasak tidak menggunakan kompor seperti biasanya, namun dimasak dengan cara barapen atau bakar batu.
0: Bahannya gula, tepung 4 kilo, baru campur dia, terus taruh garam sedikit dengan kelapa. Kelapa itu diramas, terus taruh garam ke bawah. Terus tidak mungkin kita mau bikin adonan tuh harus ada rasa sedikit toh. Ya, rasa sampai dia sudah pas ya. Sudah, taruh dia pun tepung ke bawah, campur. Campur sampai dia agak kelembe sedikit, baru bungkus. Jadi campuran tuh harus begitu. Tapi pakai kuah kelapa. Kuah kelapa kalau dia tidak banyak, taruh air lagi supaya adonannya jangan keras. Kasih adonannya lembek-lembek saja. Dibungkus kayak kue nagasari, tapi dia agak besar sedikit toh. Selesai itu bakar batu. Bakar sampai tidak sampai 30 menit, 15 menit saja. Terus tutup dia juga, nanti batu sudah merah, sudah buka dia toh, baru taruh di atas batu itu, terus tutup lain di atas. Selesai itu daun-daun pakai tutup. 15 menit sudah buka dia, taruh di keranjang, bawa ke pasar.
1: Teba atau tepung barapen yang sudah matang selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang. Rasanya manis dan legit, biasanya dinikmati dengan lauk seperti ikan goreng, ikan bakar, atau masakan ikan kuah.
0: Dia punya pasangan pakai kuah ikan, ikan bakar, itu dia punya pasangan pas di situ. Kalau sayur-sayuran kurang enak, tapi ikan bakar, ikan goreng kah, ikan kuah kah, itu dia pasangan di situ saja. Saya biasa kalau bikin 4 kilo itu sampai dapat 50 bungkus, sampai 60. Paling tinggi itu 60 bungkus. Ya 60 bungkus itu lumayan lah, dapat sekitar 300-an kah. Karena satu 5.000. Tapi keuntungan sudah lumayan kan.
1: Kuliner khas Biak ini pun tak hanya disukai oleh masyarakat asli Biak saja, Teba juga banyak dicari oleh masyarakat pendatang yang menetap di Biak sebagai kudapan saat sore hari yang dinikmati bersama secangkir teh atau kopi. Teba juga menjadi kuliner pengobat rindu bagi warga Biak yang telah lama merantau ketika datang berlibur.
0: Yang dari luar itu boleh cepat. Ya, pendatang tuh malah dia beli tuh, dia bilang pakai minum kopi, teh, dia bilang sore-sore ke bawah toh pakai santeng. Kalau orang-orang sini yang dari luar datang itu yang dia cepat sekali beli. Ya, merantai ya. Dari kota juga kebanyakan dia beli pakai sante di pantai. Kalau su beli itu berarti dia cari ikan goreng kah, ikan asar kah. Sudah dia sante di pantai.
1: Teba atau tepung barapen ini dibuat dan dipasarkan oleh Mama Yesika bersama beberapa penjual lainnya di Pasar Bosnik, Biak Timur. Ia pun berharap agar sampai kapanpun, Teba tetap menjadi kuliner khas yang ada di Biak.
0: Anak-anak muda kalau jalan ke Bosnik, jangan lupa Mama Dorang ada bikin teba. Mari, coba saja. Kalau pesan saya tuh, adik-adik dong ke pasar tuh, jangan lupa teba supaya lanjutkan ini, makanan khas ini toh.
1: Pendengar, sampai di sini kita mengenal teba, tepung barapen, kuliner khas dari Biak. Saya Eta Rumngefur, Syawima Kasumasa.

0: asalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia, versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Bagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 16 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda. Salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Ya, merangkai-rangkaian hiburan dan berbagai deretan lagu-lagu ya, Indonesia mancanegara sudah saya hadirkan kurang lebih hampir setengah jam. Iya, satu jam lebih menemani suasana sore Anda untuk edisi Jumat Berkah di hari ini. Thanks God on Friday, di Jumat kita yang penuh ceria. Ya, romansa sore tentunya paling identik dengan namanya aktivitas olahraga ya. Ada yang mungkin menjalankan rutinitas olahraga dengan semangat, menikmati suasana sore Anda ya. Entah mungkin nuai sehatnya, nuai juga olahraga yang lagi jogging. Semoga hari ini, sore ini tetap yang terbaik untuk kesehatan kita semua. Menemani Anda pendengar hingga tepat pukul 17 nanti ada informasi cek fakta dan beragam informasi dari dunia bola juga akan terus saya hadirkan menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1, saya yang bertugas Yepi Burdam. Salam sehat, selamat sore untuk Anda semua.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusul lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, pendengar masih menemani Anda di program Biak Sore edisi 29 Mei 2026. Ya, tepat pukul 17 lebih 19 menit berbagai informasi. Kali ini saya akan hadirkan beberapa informasi terkaitan info bola menemani Anda ya, para pecinta bola. Khususnya untuk pendengar yang masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, ini jelang perlawanan

0: dilaksanakan.
1: Musik dan informasi.

Iya, ajang Piala Dunia 2026 2026 yang sesaat lagi akan dihelat, dan ini menjadi pesta akbar. Di mana dalam catatan Guinness Book of Record, tahun ini akan menjadi tahun terbaik dalam sejarah Piala Dunia atau persepak bola dunia. Ya, berbagai tim-tim terkuat yang sudah Anda pilih dan beberapa informasi sudah terus kami hadirkan menemani Anda menjelang perayaan Piala Dunia 2026 di saat ini. Ya, beberapa informasi dari tim-tim terkuat Anda, mulai dari para pemain terbaik di dunia bola. Kali ini kita menyimak lagi di mana jelang Piala Dunia 2026 2026 ini Neymar cedera lagi jelang Piala Dunia. Ya, pendengar, nasib kurang beruntung kembali menghampiri Neymar di momen penting bersama timnas Brasil. Penyerang senior Selecao itu mengalami cedera saat persiapan menuju Piala Dunia 2026 tengah memasuki fase krusial. Lagi-lagi cedera tersebut datang hanya beberapa waktu setelah Neymar berhasil merebut kembali tempatnya di skuad Brasil. Sebelumnya peluang sang pemain tampil di Piala Dunia sempat diragukan karena minim menit bermain akibat masalah kebugaran yang berkepanjangan. Dalam 2 bulan terakhir, Neymar mulai menemukan kembali ritme permainannya bersama Santos. Konsistensi tersebut akhirnya membuat Carlo Ancelotti memberinya kesempatan untuk kembali memimpin lini serang Brasil di turnamen terbesar dunia. Namun harapan kini kembali dibayangi kekhawatiran setelah Neymar harus menjalani perawatan medis usai mengalami cedera di sesi latihan timnas Brasil. Situasi ini munculkan keraguan apakah sang kapten siap tampil sejak lama pertama Selecao di Piala Dunia 2026. Lagi-lagi cedera Neymar datang di saat yang tidak tepat. Menurut laporan Romano, Neymar sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Brasil dan mengikuti sesi latihan di bawah arahan Carlo Ancelotti. Akan tetapi, sesi tersebut justru berakhir buruk bagi pemain berusia 34 tahun itu. Neymar mengalami cedera saat menjalani latihan pertama bersama skuad Selecao. Timnas medis Brasil juga langsung memberikan penanganan setelah sang pemain tidak mampu melanjutkan sesi latihan hingga selesai. Nah, cedera itu langsung memicu kekhawatiran publik berhasil mengingat Neymar baru saja kembali dari periode panjang pemulihan. Situasi tersebut juga memperbesar risiko Brasil kehilangan salah satu pemain paling berpengalaman mereka di awal turnamen. Meski demikian, hasil pemeriksaan awal tersebut mengatakan kondisi Neymar tidak terlalu serius. Lagi-lagi tim besutan Brasil ini menyatakan cedera yang dialami mantan pemain Barcelona dan juga PSG tersebut masih berada dalam kategori ringan. Namun berbagai prediksi terus turun pada Neymar, diperkirakan absen lawan Maroko. Dalam laporan yang sama, Neymar juga disebut membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 pekan untuk pulih sepenuhnya. Dengan estimasi tersebut, ia dipastikan melewatkan 2 laga uji coba Brasil pada awal Juni. Selain itu, Neymar juga berpotensi absen saat Brasil menghadapi Maroko pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Situasi ini tentunya menjadi pukulan tersendiri bagi Selecao yang masih mengandalkan kualitas dari pengalaman sang kapten. Lagi-lagi, Carlo Ancelotti sendiri dikabarkan tidak terlalu panik menghadapi kondisi tersebut. Pelatih asal Italia itu masih memiliki sejumlah opsi berkualitas di lini depan untuk menjaga daya serang Brasil tetap kompetitif.

Ya, namun beberapa pemain terpilih seperti Ryan H, Mateus John H, dan juga Ryan diproyeksikan menjadi alternatif utama selama Neymar menjalani pemulihan. Kehadiran para

Pemain tersebut membuat Brasil tetap memiliki kedalaman skuad yang cukup kuat untuk menghadapi laga awal turnamen. Ya, meskipun demikian juga Neymar tetap menjadi andalan dan pemilihan terbaik dari setiap para pendukungnya dalam ajang Piala Dunia 2026 yang akan sesegera mungkin dihelat menjadi pesta akbar pesepak bola dunia. Ya, itu dia pendengar informasi kabar dunia bola yang terus saya hadirkan untuk Anda menemani suasana sore kita di Info Bola Dunia Sport kali ini. Ya, masih berbagai informasi terupdate terus saya hadirkan menemani Anda di saat ini pendengar. Ya, tetap bersama Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, dari Neymar kali ini kita beralih ke AS, di mana dengan timnas AS di pelatunya itu Charleston 26. Christian Pulisic diminta tampil lebih tajam lagi sebagai tumpuan utama timnas AS di Piala Dunia 2026.

Iya, bintang AC Milan Christian Pulisic menjadi sorotan utama piala jelang Piala Dunia 2026. Ia diminta tampil lebih tajam sebagai tumpuan asa timnas Amerika Serikat. Iya, di mana Christian Pulisic kembali menjadi sorotan utama jelang bergulirnya Piala Dunia 2026, bintang AC Milan ini dipandang sebagai tumpuan krusial bagi timnas nasional Amerika Serikat atau USMNT yang akan berlaga di kandang sendiri. Harapan besar juga disematkan kepadanya untuk menunjukkan ketajaman maksimal demi mengantar tim meraih prestasi terbaik. Mantan penjaga gawang timnas AS tersebut, Tony Meola, secara tegas menyatakan bahwa keberhasilan timnas di turnamen 4 tahunan tersebut sangat bergantung pada performa Pulisic. Ia juga berharap Pulisic mampu menjelma menjadi superstar yang selama ini diidamkan publik sepak bola AS. Tekanan besar kini berada di pundak sang kapten untuk memimpin rekan-rekannya. Dengan status sebagai salah satu negara tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko, timnas AS juga memiliki ambisi besar untuk berbicara banyak di Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari publik sendiri diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Mauricio Pochettino untuk menciptakan sejarah pula. Di mana ada pun juga peran senter Christian Pulisic dalam skuad USMNT ini. Lagi-lagi Christian Pulisic diakui secara luas sebagai pemain paling penting dan kapten timnas nasional pria asal Amerika Serikat, di mana perannya sangat sentral dalam strategi tim terutama menjelang Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di kandang sendiri. Bahkan dia juga diharapkan menjadi motor serangan utama dan pengatur tempo Pertamina permainan. Pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa termasuk bersama AC Milan serta partisipasinya di Piala Dunia sebelum menjadikan figur sentral dalam skuad. Lagi-lagi Pulisic tidak hanya diharapkan memberikan kontribusi teknis, tetapi juga menjadi pemimpin di lapangan dan inspirasi bagi rekan-rekan setimnya. Keberhasilan timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini sangat bergantung pada kontribusi publik. Ia pun juga dianggap sebagai pemain yang memiliki kemampuan untuk menciptakan momen-momen krusial, mencetak gol dan memberikan assist yang dapat mengubah jalannya pertandingan. Ambisi tim untuk melaju jauh sangat terikat pada performa kemilangnya. Adapun tantangan dan ekspektasi ketajaman di kandang sendiri, harapan besar agar Pulisic mencapai puncak performanya dan menunjukkan ketajaman yang konsisten menjelang dan selama Piala Dunia 2026 dihelat. Performa impresifnya juga di level klub seperti bersama AC Milan diharapkan dapat diterjemahkan ke dalaman penampilan yang sama kuatnya untuk tim nasional dengan konsistensi menjadi kunci utama.

Iya, walaupun namun Pulisic sempat menghadapi sorotan tajam setelah performanya bersama AC Milan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, ditandai dengan pas klik gol sepanjang tahun 2026. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan penggemar dan juga media, bahkan setelah ia absen dari laga terakhir di AC Milan karena dugaan cedera. Meskipun demikian, Pulisic menegaskan dirinya tak panik menghadapi kritik dan tekanan tersebut, bahkan menyebut pertanyaan tentang performanya sebagai pertanyaan buruk. Dengan Piala Dunia 2026 yang akan segera diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tekanan terhadap Pulisic dan tim akan sangat besar, bahkan ia juga diharapkan dapat mengatasi tekanan ini dan menjadi bintang utama di hadapan publik sendiri. Dengan komposisi pemain dan skuad dan harapan Mauricio Pochettino, di mana timnas Amerika Serikat sendiri telah mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 yang dipimpin oleh pelatih Mauricio. Selain Christian Pulisic sebagai penyerang andalan, ada juga nama-nama besar seperti Sergino Dets di posisi back dan juga Tyler Adams di lini tengah yang mana juga menjadi pilar penting dalam strategi tim. Pochettino juga memanggil beberapa talenta muda menjanjikan seperti Chris Brady di posisi kiper dan Max Afton di lini belakang. Ini menunjukkan upaya untuk mengkombinasikan pengalaman dan energi segar. Pemulihan pemain ini mencerminkan strategi untuk membangun tim yang solid dan dinamis, mampu bersaing di level tertinggi. Ya, lagi-lagi mantan penjaga gawang timnas AS tersebut, Tony Meola, berharap Pulisic bisa kembali tampil lepas bersama timnas di Piala Dunia 2026. Jadi harapan mereka adalah Christian Pulisic di Piala Dunia yang nantinya bisa menjadi superstar seperti yang selamanya dibayangkan banyak orang ketika 2026 tiba, ujar Meola langsung. Ia menekankan bahwa Pulisic harus bermain bagus untuk kesuksesan tim. Ya, demikian untuk informasi kabar dunia bola, pendengar, bagaimana para pecinta bola, semoga tetap mengikuti siaran kami. Beragam informasi terbaik terkait tentang Piala Dunia 2026 terus kami hadirkan untuk Anda bersama Pro1 RRI Biak. Ya, bersama saya Yapi, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

rangkaian acara share kami Pro 1 LTPIAK. Ya, beberapa nuansa lagu-lagu barat sudah saya hadirkan tadi untuk Anda, tadi dengan Hidreng Vekila yang sudah menemani kita mengantar di menit ke-48 lepas dari pukul 17 saat ini. Ya, artinya menemani suasana sore Anda masih dengan berbagai ragam hiburan, beragam informasi, dan juga paket acara siar kami yang terus menghadirkan nuansa-nuansa sore menjelang malam untuk edisi hari ke-29 di bulan Mei untuk saat ini. Pendengar, selanjutnya mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat dan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami menemani kita nanti hingga tepat pukul 17 lebih 52 menit. Kita akan menantikan penyampaian azan maghrib beduk doa tepat pukul 17 lebih 52 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar, kami hadirkan saja satu diantaranya dengan nuansa lagu religi islami menemani ruang dengar Anda untuk edisi sore ini hingga tepat pukul 17 lebih 52 nanti. Kita akan menyimak penyampaian salawat Nabi diteruskan beduk doa dan azan maghrib tepat pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar dari Raihan dengan tajukan lagunya Dari Tuhan tidak dapat saya sempurnakan untuk Anda. Ya, khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya, kita menantikan tanda beduk doa dan azan maghrib. Ya, tepat pukul 17:52 waktu Indonesia Timur. Dari Studio Pro 1 Arabia, kami yang bertugas, saya Pibur, mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib untuk Anda.

أشهد أن لا

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, tepat pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami ingatkan kembali pada pukul 18 lebih 30 kita akan ikuti kembali program acara kita yang akan dihadirkan dengan informasi layanan masyarakat edisi malam ini. Pendengar, tepat pukul 18 lebih 30. Artinya dengan satu lagu yang akan saya hadirkan mengantar kita pada pukul 18 lebih 30 kita menyimak penyampaian info layanan masyarakat. Dan selanjutnya nanti di tempat pukul 19 atau ke jam 7 malam kita akan simak kembali seperti biasa pada pukul 7 malam atau jam 7 dengan rangkaian berita Gema Papua yang akan hadir sekolah satu Nusantara Papua. Dan kali ini kita akan ikutan live dari LPPR RI Serui tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk itu mengantar kita hingga tepat pukul 19, saya hadirkan saja satu nuansa lagu terbaik dari Bunga Citra Lestari. Ia hadir menemani Anda pendengar hingga tepat pukul 18 lebih 30 sebelum kita ikuti info layanan masyarakat bersama Pro 1 RRI Biak.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan beberapa pemberitahuan pengumuman dalam informasi layanan masyarakat. Edisi malam ini, pendengar, edisi Jumat 29 Mei 2026. Ya, kami sampaikan pemberitahuan pengumuman yang pertama disampaikan kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua bahwa telah dibuka program afirmasi khusus orang asli Papua atau OAP pada program studi administrasi publik program magister tahun akademik 2026-2027 di IIC Piapis Biak, di mana program ini ditujukan khusus bagi OAP yang berstatus ASN, TNI, Polri, pegawai instansi pemerintah maupun tenaga profesional lainnya, di mana sistem perkuliahan dilaksanakan secara hybrid online dan offline pada hari Jumat dan Sabtu, gratis biaya pendaftaran, biaya pendidikan sebesar Rp45 juta untuk keseluruhan proses studi sesuai dengan ketentuan akademik dan dapat diangsur selama perkuliahan. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei 2026 hingga 30 Juni 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person Ibu Sri Handayani dengan nomor kontak 0853-5464-3789. Kami ulangi 0853-5464-3789. Atau dapat menghubungi Bapak Irwan dengan nomor kontak 0813-5471-7626. Kami sampaikan kembali 0813-5471-7626. Demikian pengumuman ini disampaikan, terima kasih. Yang berikut dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Lumpur dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju, Lebih Terang Bangkit Berdaya, Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026. Dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Ya, pendengar, demikian untuk dua pengumuman dan juga informasi yang kami hadirkan dalam info layanan masyarakat edisi malam ini, pendengar. Edisi Jumat 29 Mei 2026. Demikian info layanan masyarakat pendengar, tepat pukul 18.35. Kami kembali ajak Anda untuk kita melangkah dengan nuansa hiburan beragam rangkaian acara siar kami hingga menantikan tepat pukul 19. Kita akan ikuti rangkaian berita Gema Papua Skor Wil 1 Nusantara Papua tepat pukul 19 atau ke jam 7 malam yang akan kita ikuti langsung rangkaian berita Gema Papua. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi para kar. Dan kita kembali untuk mendengarkan beragam nuansa rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Oke, sebuah reng-areng dari Onaheta Harua yang sudah saya hadirkan menemani Anda pendengar. Iya, tanggal mengantar kita tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Artinya kita siap menantikan untuk penyampaian berita Gema Papua yang hadir Sokorwil 1 Nusantara Papua. Dan kali ini kita akan berhubung bersama dengan stasiun LPPR RRI Serui yang akan menyiarkan secara langsung jalannya rangkaian berita Gema Papua.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada di bagian serangkaian Taman Tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Dan selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita Gema Papua langsung dari RRI Seruit.

0: Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aparat kepolisian terus melakukan pendampingan terhadap para pengungsi dari Kampung KW yang mengamankan diri akibat gangguan dari KKB. Berikut laporan bersama Arul Finmansyah dari Jayapura.
1: Aparat kepolisian terus menangani pengungsi asal Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebagian besar adalah para penambang dan memilih mengungsi untuk menghindari aksi teror serta kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi pada 20 Mei yang lalu yang mengakibatkan sejumlah penambang tewas akibat kekerasan KKB di area lokasi penambangan. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, setelah sebelumnya menerima 44 orang penambang yang berhasil keluar dari Kampung KW, kali ini aparat kepolisian kembali menerima 4 orang penambang yang mengungsi ke Bovendigul. Dengan demikian, saat ini sudah ada 48 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dan ditampung di Polres Bovendigul. Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, seperti halnya para pengungsi sebelumnya, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang telah disiapkan, serta diberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi dampak dari trauma di lokasi penambangan.
2: Dapat saya sampaikan update penanganan pengungsi dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditangani oleh Polres Bovendigul. Hari ini berjumlah 4 bertambah sehingga total keseluruhan 48. Tentunya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilaksanakan trauma healing pada para pengungsi, dan juga apabila masih ada, kita telah menempatkan personil di distrik Kouh untuk memobilisasi masyarakat-masyarakat tersebut.
1: Disinggung terkait dengan keberadaan para pengungsi yang ditampung di Polres Bovendigul, Kabit Humas menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memberikan perlindungan hingga kondisi para pengungsi pulih dan siap kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu, aparat kepolisian juga belum dapat memastikan apakah masih ada masyarakat ataupun penambang lainnya yang belum berhasil dievakuasi dari Kampung KW yang disebabkan akses ke lokasi yang cukup sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
2: Karena ada beberapa yang sakit, tentunya sampai mereka sembuh, mereka sudah siap untuk kembali ke tempat tinggalnya atau ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Karena terputusnya atau tidak tersedianya jaringan komunikasi, kita tidak bisa memastikan, hanya informasinya masih ada beberapa dari rekan-rekan mereka yang sudah sampai di Bovendigul. Makanya personil ditempatkan di distrik Kouh untuk mengantisipasi apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat yang datang dari Kampung KW tersebut. Untuk mencapai lokasi dari distrik Kouh itu butuh perjalanan melewati sungai kurang lebih sehari semalam. Dan apabila menggunakan heli, memang selama ini kita charter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
1: Terkait dengan itu, Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan gangguan keamanan yang cukup tinggi, terlebih daerah yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Guna menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar lomba daur ulang sampah Sekolah Adiwiyata. Selengkapnya, kita ikuti laporan Cindy Faidiban dari Serui.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar lomba daur ulang sampah Sekolah Adiwiyata bagi sekolah di Distrik Yapen Selatan dan Anotrei. Kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelajar tingkat SD hingga SMA SMP. Lomba secara resmi dibuka oleh pelaksana harian Pela Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Sayor Baba. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam pembangunan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang kini menjadi tantangan bersama.
4: Kegiatan lomba ini merupakan langkah positif

0: tahun perpanjangan kapasitas listrik, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang saat ini menjadi tantangan bersama di sekitar kota dan kampung-kampung kita. Program Pembiayaan bukan hanya tentang pembersihan sekolah, tetapi juga tentang membentuk karakter generasi muda yang peduli, yang kreatif, yang disiplin, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
1: Sementara itu, salah satu guru pembimbing dari SD Anoterai, Rosalina Rumbino, mengatakan pihaknya memanfaatkan berbagai bahan bekas seperti botol plastik dan kardus untuk dijadikan karya bernilai guna.
2: Bahan-bahan dasar daur ulang sampah itu kami bawa dari botol-botol bekas, karton-karton bekas, plastik-plastik bekas, dan kertas-kertas bekas. Semuanya itu kami ubah dari sampah, kami ubah menjadi 13 item atau 13 poin daur ulang anorganik. Dari kegiatan ini yang diharapkan seperti kami punya tujuan tadi, yaitu kami punya tujuan agar lingkungan bersih dan asri. Yang kedua, sampah jadi bernilai. Yang ketiga, sampah jadi berkurang.
1: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar anak-anak semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Cindy Fediban melaporkan.
3: Pemirsa, kita beralih informasi dari Kabupaten Biak Numfor. Ratusan guru Taman Kanak-kanak yang tergabung dalam IGTKI PGRI Biak Numfor memadati gedung Yasokabi untuk merayakan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 organisasi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Ririn Arini.
4: Perayaan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor berlangsung di Gedung Yasokabi Selasa 26 Mei 2026. Mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera, pendidikan taman kanak-kanak berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI yang dibacakan oleh Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor, Susi Tridiana Herminawati, disampaikan bahwa usia 76 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi organisasi ini. Selama perjalanan panjangnya, IGTKI PGRI telah memegang peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, khususnya dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis. Penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis. Penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi program wajib belajar 13 tahun yang berakar dari jenjang TK. Pada usia ke-76, IGTKI PGRI menegaskan komitmennya dalam 4 hal utama, mendorong peningkatan kesejahteraan guru TK, menguatkan kompetensi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat posisi TK sebagai fondasi pendidikan nasional.
5: IGTKI PGRI akan terus hadir sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan aspirasi guru TK, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mari kita jadikan guru untuk
4: Sunda PAUD Biak Numfor, Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra, menekankan bahwa peringatan HUT ini bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi perjalanan panjang pengabdian tanpa batas selama 76 tahun IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan pendidikan untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ia berpesan agar seluruh guru terus berinovasi, berkreasi, meningkatkan profesionalisme, dan tak henti mempelajari metode pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangan anak. Ia berharap IGTKI semakin solid dan terus menginspirasi.
6: Ini adalah perjalanan panjang pengabdian tanpa batas. Selama 76 tahun, IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan bagi para pendidik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sejalan dengan tema IGTKI tahun ini, yaitu Guru TK Sejahtera, Pendidikan Kanak-kanak
4: Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Meiche Rumaropen menyampaikan apresiasi mendalam atas peran strategis IGTKI dan para guru TK. Menurutnya, guru TK adalah garda terdepan pembentukan karakter anak sejak dini dan tugas mulia ini merupakan ladang pengabdian yang bernilai tinggi.
7: Dedikasi Bapak dan Ibu sangat berharga dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Pendidikan anak usia dini bukanlah tugas yang ringan, namun sebuah ladang pengabdian yang mulia. Dinas Pendidikan akan terus berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi guru dan kesejahteraan tenaga pendidik. Saya berharap IGTKI semakin solid, adaptif terhadap metode pembelajaran modern dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah.
4: Acara puncak syukuran ini dihadiri oleh Ketua Pokja Bunda PAUD, para pengawas pendidikan, Kepala Sekolah TK, Yayasan Nusram, perwakilan PT Intan Pariwara, sesepuh IGTKI, serta para guru TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan diakhiri dengan harapan besar bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
3: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua dan produksi RRI Serui. Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali maknanya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ariana dari Merauke.
8: Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Merauke, selain penyerahan bantuan kemasyarakatan dari Presiden, pemerintah Kabupaten Merauke juga menyalurkan hewan kurban kepada penerima yang telah ditetapkan. Ia mengatakan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan. Menurutnya, berbagai hal baik yang ingin dicapai membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan.
9: Intinya bahwa kita semua ingin kembali atau diingatkan kembali untuk memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan. Itu mungkin yang paling penting. Bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang baik dan itu perlu juga disertai dengan pengorbanan. Dan inilah yang mungkin menjadi inti daripada keberadaan kita di sore hari ini.
8: Dalam kesempatan tersebut, Yosef juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan masyarakat Kabupaten Merauke. Karena itu, hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerja keras para peternak lokal yang selama ini mengembangkan usaha peternakan di daerah tersebut. Bupati mengungkapkan salah satu hewan kurban yang disiapkan memiliki bobot mencapai sekitar 1,2 ton. Menurutnya, ukuran tersebut menunjukkan potensi peternakan lokal yang terus berkembang dan mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap perhatian terhadap sektor peternakan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan ke depan, sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang semakin memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bovendigul. Bank Sampah Mawanjaya menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua yang dijadwalkan pada akhir Mei atau awal Juni 2026 ini. Selengkapnya kita ikuti laporan Agustina Yuniarsih dari Bovendigul.
10: Bank Sampah Mawanjaya Kabupaten Bovendigul menyatakan kesiapan untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Ketua Bank Sampah Mawanjaya, Nikolaus Kumundan, mengatakan pengiriman tersebut merupakan lanjutan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selama ini dijalankan di Distrik Tanah Merah. Menurut Nikolaus, seluruh botol plastik yang akan dikirim saat ini sudah melalui proses pemilahan, pembersihan, dan penimbangan. Total sampah botol plastik yang siap dikirim mencapai sekitar 150 pres.
11: Pandemi ini kita sudah rencanakan untuk pengiriman karena jumlah sampah kami ini sudah mencapai 150 pres yang kita siap untuk dikirim. Sehingga kami tunggu konfirmasi dari kita lihat Bank Sampah dan dari Dinas Lingkungan Hidup atas kerjasama untuk direncanakan mungkin dalam bulan akhir-akhir bulan Mei ini direncanakan untuk kirim.
10: Ia menjelaskan sampah botol plastik tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya untuk didaur ulang. Program Bank Sampah dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Nikolaus mengakui kapasitas tempat penampungan sampah saat ini sudah penuh, sementara sebagian sampah lainnya masih dalam proses pemilahan. Karena itu, Bank Sampah Mawanjaya sementara membatasi pengambilan sampah dari masyarakat menjadi satu kali dalam seminggu.
11: Pemerintah dengan kita, khususnya masyarakat, peduli sampah, tapi kita antusiasnya sudah bagus. Pesan kami harap supaya kepada pemerintah untuk mungkin yang kita fokus adalah sampah ini salah satu untuk kita bisa kelola, namun yang terpenting adalah bagaimana Bovendigul, kota Bovendigul ini harus bersih dari sampah botol. Kemudian yang sampai terjadi banjir dan lain-lain. Sehingga ini yang perlu kita harus continue dan lihat bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk jaga lingkungan terutama dalam rumah, pekarangan maupun di got-got. Ya, kita jangan sampai ada kasus membuat. Nah, itu yang kami mohon perhatian juga untuk apanya dari pemerintah untuk dukung dalam hal persampahan seperti itu.
10: Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan di Bovendigul. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun fasilitas umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan sangat penting untuk mencegah berbagai dampak negatif seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsih melaporkan.
3: Pemirsa, kita beralih ke informasi terakhir dari Kabupaten Biak Numfor. Ribuan umat Islam di Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Munuhua Biak untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah, pelaksanaan salat yang berlangsung khidmat, mencerminkan tingginya semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di tanah Papua. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Tririan dari Biak.
12: Ribuan umat muslim di Kabupaten Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhwa Biak atau Food Carnival Biak untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Biak Numfor berlangsung khidmat dan lancar. Ketua Panitia PHBI Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini berjalan lancar dan didukung dengan cuaca cerah sehingga umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
13: Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan sholat Idul Adha yang dipusatkan untuk Kabupaten Biak Numfor di Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhwa Biak. Kita bisa menyaksikan ribuan umat Islam datang ke Parua bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah cuaca juga mendukung dan kenikmatan kita dalam menyelenggarakan sholat Idul Adha sudah sangat terasa. Tidak ada jamaah yang bisa meninggalkan tempat.
12: Disebutkan, selain pelaksanaan sholat id, PHBI bersama DMI Biak Numfor juga menyampaikan perolehan hewan kurban yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 127 ekor sapi dan 52 ekor kambing berhasil dihimpun pada Idul Adha 1447 Hijriah ini.
13: Jumlah hewan kurban yang dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia adalah 127 ekor sapi, kemudian 52 ekor kambing, totalnya 179 ekor hewan kurban. Jumlah yang selesai penerima dan distribusinya dapat berjalan.
12: Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung lancar dan khidmat dan bertindak selaku khatib yakni Ustadz Sukriyadi juga merupakan ketua PD Muhammadiyah Biak Numfor sementara imam sholat Idul Adha oleh Ustadz Rohmadi Kurniawan.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui, saya Simon Kayai beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Baik, pendengar, 34 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, salam sehat bagi pendengar dimana saja berada. Iya, rangkaian musik hiburan yang menurut kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 19 lebih 34 menit saat ini. Dan kami akan hadirkan kembali beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani yang akan kami hadirkan menggantikan permenungan dari mimbar suara nubuatan Gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk malam ini yang tidak sempat kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Ya, untuk itu kami hadirkan saja dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani menemani Anda untuk edisi malam ini. Pastikan Anda bersama kami, Pro 1 RRIBIAK, yang terus mengudara menemani Anda di FM 96.1 MHz, Pro 1 RRIBIAK. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani di malam ini.

0: Drama Radio Jalan Sagu yang Terputus. Produksi Kementerian Komunikasi dan Digital. Di sebuah desa yang dikelilingi pegunungan tinggi, sungai yang deras, dan hutan lebat seperti tembok hidup, pengiriman barang koperasi adalah perjuangan panjang. Hari ini lebih berat dan biasanya. Hujan turun tanpa henti, jalur utama menuju desa terputus seperti sagu yang patah di tengah proses tumbuh.
1: Aduh, Marta, Yoel, Bapak Benny, sabar lihat jalan di tikungan gunung sana itu su rubuh kah?

0: Tidur saja kah? Dia bergoyang. Dia sampai kita orang macam begini sudah nih, yang kita ada alami sekarang ya. Jalan patah di muka sana ya.
1: Tapi Bapak, ini bukan goyang sedikit lagi. Ini bikin tong tidak bisa dapat barang-barang koperasi sama sekali ini.
2: Di tengah kebingungan, Yoel mencoba mencari solusi. Ia memikirkan satu jalur lama. Jalur sempit yang dulu dipakai para pemburu melewati pinggir hutan lebat dan menyusuri sungai kecil di bawah gunung.
3: Tong ada satu jalur, tapi jarang sekali dipakai. Jalur lama di pinggir hutan di dekat sagu itu. Kalau tong bersihkan sedikit mungkin bisa lewat. Bawa barang kecil ke apa kayaknya nih?
4: Aduh Yoel, jalur itu akar-akar besar banyak sekali. Dia buat tanah-tanah tuh licin. Kalau tong tak lucur bagaimana? Mama-mama dulu pernah jatuh di situ. Aduh.
1: Iyo, dan bagian yang dekat sungai itu dia pun jalan sempit sekali. Tong salah langkah tong bisa jatuh langsung dalam air.
0: Anake, memang jalur itu dia ganas. Tapi bukan torang pemusuh. Bukan berarti kita tidak bisa lewat, toh. Kalau tong kerjasama, tong pasti bisa buka kembali jalur itu. Hutan itu cuma minta tong sapu sedikit saja, Mo. Yo, toh.
3: Betul, Bapak. Saya pikir ini, kalau tong gotong royong, tong bisa bersihkan jalur itu. Barang koperasi Desa Merah Putih juga, tong bisa angkut pakai tenaga orang dulu, toh. Jadi, tong tak usah tunggu truk.
1: Jalan gunung su rusak, sungai harus deras, jalan hutan su lama tidak dipakai. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, tong coba saja.
4: Oke, baik sudah. Kitong, mama-mama nih juga bisa bantu angkat barang-barang kecil. Jangan kamu pikir cuma kamu laki-laki yang bisa angkat beban. Kitong juga bisa.
2: Jalur lama itu seperti hutan rimba yang menelan cahaya. Akar menjulur seperti ular tua. Kabut turun dari gunung menutupi pandangan. Sungai mengaum di bawah mereka, namun gotong royong mengubah jalur yang hilang itu menjadi jalan harapan.
1: Pegang rotan itu kuat-kuat. Kita angkat barang pelan-pelan.
3: Tapi hati-hati, Ba. Itu batu licin itu. Kok jangan injak tengahnya?
4: Hei, Markus. Kau jangan sebut mama terkuat, eh. Lihat ini. Mama angkat 3 karung kecil. Baru, kok baru angkat 2 saja? Kok su step-step ini bagaimana nih, Bang?
0: Memang, mama Papua ini paling andalan sekali. Dongkas kalau semua laki-laki muka

0: bagus.
1: Tasu bilang dari awal, koperasi ini bukan cuma bangunan. Ini kekuatan torang semua. Jalur boleh terputus, terpapa sudah. Tapi torang pu harapan nih pokoknya jam putus.
2: Betul. Kalau tunggu jalan besar baik, toh bisa lapar duluan. Lebih baik toh kerjasama begini toh. Betul kan Tata?
3: Sudah.
4: Jalur sagu boleh patah, tapi jalur gotong royong tidak akan pernah mati. Itu jalur paling kuat yang ada di tanah Papua.
1: Som bilang terima kasih banyak untuk kamu semua nih. Torang ini koperasi, tapi yang bikin koperasi hidup itu bukan kantor, bukan tompu laporan, tapi torang manusianya. Torang sulit sendiri hari ini. Jalur gunung tuh udah putus, sungai udah mengamuk, hutan udah tutup pintu. Tapi tong semua tara mundur. Torang semua gotong royong. Tong angkat barang sama-sama, tong buka jalan sama-sama. Koperasi Merah Putih ini memang tara akan jalan kalau tong masyarakat tara kasih kekuatan sama-sama. Jadi pokoknya saya hormat parah untuk kamu semua. Torang punya desa ini bisa maju karena tong kerja

0: satu hati.
1: Tara apa sudah jalan dah rusak, tapi torang pun semangat ini. Tara mungkin patah, tara mungkin rusak.
2: Begitulah, di tengah medan yang kejam, gunung curam, sungai galak, dan hutan lebat, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada segala rintangan alam. Ya, kebersamaan. Nilai ini bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi jiwa dari Koperasi Desa Merah Putih. Drama radio Jalan Sagu Yang Terputus diperankan oleh Danu sebagai Yoel, Noni sebagai Martha, Leon sebagai Markus, Yuda sebagai Bapak Benny, dan Sri Unun sebagai warga. Teknik dan montase Dani Al-Ramdhani. Narator Diana Spadawati. Naskah dan sutradara Yanti Yusfit. Dan produser Haryance Elwati Mena.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

atas sebuah jangkau. Jadi, bukan cuma buat pendekatan. Tapi, pakai aturan dan pakai sampai buat sumber daya dan juga titik aman. Mulai kecil saja, bisa sampah, dukung produk daur ulang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
1: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
2: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.

0: Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugiono Diavandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
3: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
2: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
4: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
2: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh

0: Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personil TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fast. Terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathong. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Mia Abdul Litiloli, Pro 3.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat

0: Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai, kembali hadir menemani malam Anda mendengar di edisi malam hari ini Jumat 29 Mei 2026 dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda. Ya, kita bersama di acara lagu-lagu Golden Memory, lagu-lagu nostalgia. Silakan untuk Anda yang mau merequest lagu nostalgia, Anda bisa langsung bergabung bersama saya Mary di pesan telepon 0822 5163 4612. Sekali lagi di 0822 5163 4612. Selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kita bersama di acara Golden Memory, lagu-lagu nostalgia. Ya, untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan Anda.

0: Ya baik pendengar, baru saja kita dengarkan bersama Angin Malam ya, Rudy Wabdaron ya, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengan Anda di saat ini. Masih dengan teman-teman nostalgia di malam hari ini di telepon 0822 5163 4612. Sekali lagi untuk kalian yang mau bergabung langsung di 0822 5163 4612. Saya Mary Mai, temani Anda semua di sepanjang malam hari ini ya, kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti. Selamat malam buat semuanya dimanapun berada yang malam hari ini lagi mendengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Dan cuaca di malam hari ini terlihat agak sedikit remang-remang. Remang-remang di kegelapan malam. Itu dia kata Black Dadas ya. Dan memang ada sedikit tetes hujan ya, tidak terlalu deras, dikatakan gerimis. Gerimis mengundang gitu. Oke, malam baik untuk dong semua yang malam hari masih aktif dengan dorong punya aktivitas di manapun berada, yang ada di seputaran pasar, yang ada di seputaran pertokoan ya, ataupun yang ada di seputaran emperan-emperan toko. Iya, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih Mansar Eden Fallen di sana. Silakan Mansar.
1: Satu lagu baru, Neti Sitompul.
0: Neti Sitompul. Iya.
1: Merah menahan benci.
0: Merah menahan benci ya. Mbak. Okay. Baru perdana ini.
1: Ini sudah mau debat ini. Tiba di bulan Januari belum pernah tampil, benar lagi belum.
0: Iya baik.
1: Iya. Menyapa semua yang lagi mau di debat. Pesawat terbang.
0: Iya.
1: Asuk-asuk sudah dua baru asuk
0: lah. Iya.
1: Baru ini masalah kebetulan untuk masuk ya.
0: Ih, siapa nih?
1: Ruri, Pak.
0: Ruri. Oh iya. Ruri belum nih, tidak tahu, mungkin sedikit lagi kak. Cuma Mabel juga nih pergi tanpa kabar begitu kayaknya. Jangka panjang. Itu lagi. Baik.
1: Apa waktu di pulau-pulau sana, baru-baru di sana.
0: Iya.
1: Sudah baru. Baru apa sana?
0: Iya. Iya. Mansari dan Valen, di sana cuaca bagaimana nih? Di sini sudah gerimis.
1: Bau-bau kemarin ada dengan sabuk atau
0: iya.
1: Mendukung semua program-program.
0: Baik. Iya.
1: Beberapa bu abu sana. Tubuh.
0: Ya.
1: Kembali ke arah kota. Oh, arah Kepoba, arah Ambon. Selamat malam.
0: Ya. Baik.
1: Selamat malam. Selamat malam. Perkubuan di Pantura. Selamat malam di Pulau. Selamat malam di Pulau Utara. Kubur Kesukur di sana. Selamat selamat malam semua.
0: Iya.
1: Putra apa Putra Kamoro?
0: Putra Kamoro. Iya.
1: Terbang apa bro? Selamat malam. Bantau.
0: Oke. Iya.
1: Prabu Bob Suwardo.
0: Mm-hmm.
1: Bob pada malam hari ini.
0: Iya. Oke. Terima kasih Shiwi Kasumasa Robebe. Selamat malam. Terima kasih Mansar dan Valen yang sudah bergabung di malam hari ini. Mansar juga sudah menyapa buat orang semua yang sudah disebutkan tadi ya. Ya, baik ya, saya masih nantikan kembali, silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ya.
0: Selamat malam, dengan siapa di sana?
2: Kerajaan di Aceh.
0: Wow, luar biasa. Bagaimana penerimaan siaran kami di sana, di Aceh?
2: Wah, satu dinding sih, Pak.
0: Baik, oke. Baik, terima kasih Putra Jaya, silakan. Iya.
2: Lagunya Golden Memory.
0: Iya, betul sekali.
2: Pak Prabu, Nona Ana dari Ademan Hutu.
0: Nona Ana dari Ademan Hutu ya. Iya, lagunya buat siapa nih?
2: Buat semua pendengar setia RR Media yang
0: iya.
2: Iya. Salam buat Putra Peru.
0: Iya.
2: Ramanado. Semuanya lah.
0: Oke, okay, baik.
2: Saya perdana ya.
0: Terima kasih. Ya, selalu bergabung bersama kami di Biak ya. Di RRI Biak. Amin, amin, amin. Ah, baik. Ya, makasih. Ya, terima kasih dari Aceh. Wow, dari timur kita menuju ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Biak sampai Sabang ya. Terima kasih buat Putra Jaya dari Aceh yang sudah bergabung pada malam hari ini ya di Pro 1 RRI Biak di acara Golden Memory, lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda ya. Ya, baik, saya masih nantikan kembali, silakan yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612. Malam baik untuk semuanya yang lagi monitor, Awin Kamam, Insos Kabor, naik dorong semua yang lagi kumpul bersama keluarga. Ya, cuaca malam hari ini sangat tidak bersahabat ya. Sekali lagi kami juga ingatkan untuk Anda pengendara roda 2 ataupun roda 4, selalulah hati-hati di perjalanan Anda. Kita nikmati satu tembang Lelaki dan Rembulan. Kendati di luar sana bulannya remang-remang, tetapi tetap semangat dan ada satu kebahagiaan tersendiri untuk kita semua. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Laki dan Rembulan ya sudah menghantarkan kita ke pukul 21 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga buat Wawin Asmedo yang ada di Maluku, Ambon. Ya, selamat malam dan selamat bertugas kalau lagi bertugas ya. Atau selamat beristirahat kalau sudah beristirahat ya. Iya, baik. Satu teman dari Netizen Tompul dengan lagunya Merah Menahan Benci.

saja kita dengarkan bersama ya. Ya, kita sudah berada di menit ke-56 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam juga yang sudah bergabung di WA Pro 1 Biak ya. Selamat malam Ade, kalau bisa minta satu lagu dari Fans Gil ya. Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas, diberkati Tuhan dalam menjalankan tugas. Oke, terima kasih dari Mina di Gamas. Oke, terima kasih buat Mina di Gamas yang sudah bergabung di acara Golden Memory pada malam hari ini. Ya, saya juga masih nantikan, silakan yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612. Untuk kalian yang mau bergabung, saya Mary masih nantikan Anda. Oke, sambil menantikan, kita langsung saja menuju di ujung Indonesia. Ada di Aceh ya. Ada Putra Jaya di Aceh dengan lagunya Nona Ana. Ya, menghibur orang semua yang ada di Aceh.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.
2: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI BIAK. Saat ini sudah pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Iya, coba kita temui lagi penelpon kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo.
2: Iya, malam Mansuri dan Valen, silakan.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ini karena teman-teman sudah masuk, jadi saya masuk lagi boleh ya?
2: Iya, baik.
3: Oke, bagus. Kita dari Seruni, Baguma, Bujo, Aubau.
2: Nanti kita masuk di lagu ini ya. Mansuri dan Valen, kita masih di lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan, iya.
3: Kita masuk di Pesona Nusantara.
2: Pesona Nusantara, ya. Pesona Nusantara, lagunya apa? Tadi pesan Aidai.
3: Abang, itu vokalnya itu Sobat Bang Uto.
2: Iya.
3: Oke. Okay. Tapi begitu, kita kembali ke Tanggo Pondawa, Pondak.
2: Pondayar. Pance Pondang. Judulnya apa?
3: Babar yang tolong pilih satu.
2: Oke, baik.
3: Semua yang lagi monitor di malam hari ini.
2: Iya.
3: Dan lagu ini satu beban khusus untuk Tengku, Tengguat Mababawa di seputaran kota.
2: Di seputaran kota, oke.
3: Lagi sebuah kantor, sebuah lama. Dan malam ini saya bertatap pesan, sudah kirim-kirim ke
2: Bapak siapa?
3: Bapak Gat Mandabayan.
2: Gat Mandabayan, di mana nih, seputaran mana nih?
3: Oh, belum, di seputaran kota.
2: Kota, iya.
3: Kota, iya.
2: Oke, baik.

kota. Ya, selamat malam buat keluarga Mendabayan di seputaran kota yang selalu setia monitor Pro 1 RRI Bia Kia Syawi, buat Bapak Agat Mendabayan di sana. Ya, saya sapa juga ada Bung Felix. Felix, halo, selamat malam Bung Felix, Mansar, Om Kumis juga di sana, semua yang ada di Mabes Bujang, Bu Syawi buat kamu semua. Ya, selamat malam, selamat bertugas, Mary, untuk menghibur anak-anak yang lagi duduk-duduk monitor di Mabes Bujang di seputaran Binieri Samber sana. Ya, buat Bunda, God bless you. Lagunya satu dari Black Sweet. Oke. Terima kasih ya buat orang yang ada di seputaran Samber Binieri. Kita lanjut lagi, selamat malam, halo, perkenalkan aku Natasha, salam dari Agu, anak Gunung Unggaran ya. Salam sehat untuk semua warga Biak, request lagu Bruri Marantika dan Dewi Yul dengan judul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ya. Selamat bertugas kakak, Tuhan Yesus memberkati selalu dalam pekerjaan. Selamat malam, God bless you juga buat adik-adik dari Agu ya, anak Gunung Ungaran. Oke, yang mau bergabung saya masih nantikan di WA dan juga di telepon 0822-5163-4612. Ya, saya sapa juga yang ada di kepulauan-kepulauan sana, yang ada di timur, di Kepulauan Padaido. Selamat malam untuk dong semua Padaido atas, Padaido bawah. Juga yang ada di Pulau Owi, yang ada di depan-depan sana. Bu, bulan terang juga mantap, tapi agak sedikit tertutup dengan awan gelap juga ya. Oke, yang ada di pesisir pantai dari timur ya sana, selamat malam untuk dong semua yang juga malam hari ini dengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Ya, yang ada di barat, utara, selatan, Kabupaten Supiori, selamat malam untuk dong semua yang lagi monitor malam hari ini. Ya, masih sedotan teman-teman hiburan saya hadirkan di suasana malam hari kita. Ya, dan lagu-lagu Golden Memory masih terus temani orang semua di mana saja berada. Oke, saya hadirkan dulu satu dari Fans Gil dengan lagunya I Still Believing You. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur di malam hari ini. Ya, sekaligus juga satu tembang juga buat Bapak Giat Mandabayan dan keluarga di sana. Selamat malam.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak di acara Golden Memory. Dan tak terasa kita sudah berada di menit ke-26 ya, lepas dari pukul 22. Ya, saya bacakan pesan terakhir di WA di 0822-5163-4612 dari Bung Reinhardt Asamsium di sana. Ya, selamat malam untuk Tete Joseph Asamsium di Amroben Sub dan juga dari Cucu di Jogja. Wow, selamat malam buat keluarga Bapak Joseph Asamsium ya di Amroben Sub. Ini satu pesan dari Cucu di Jogja menyapa buat orang yang ada di Amroben Sub. Ya, saya juga sapa yang ada di Amproben Sub, ada Marons di sana, Mama Ron Sumbre, Bapak David Ron Sumbre dan keluarga. Ya, dan juga pendengar setia kami yang ada di Amproben Sub semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam untuk dong semua ya. Ya, satu tembang terakhir dari Trio Albins ya dengan lagunya Kalaulah Boleh ya, mengakhiri kebersamaan kita di acara Golden Memory pada malam hari ini. Selamat malam, kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok malam di waktu dan juga acara yang sama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,1 MHz Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam untuk dong semua di manapun berada. Terima kasih masih tetap bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Peringatan saat sekarang sudah pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagu-lagu pesona Nusantara Papua kami hadirkan untuk Anda.

Dengar suaranya, dia kecil, lincah, dan sering kamu abaikan di sudut rumah. Tapi tikus bisa jadi pembawa virus berbahaya. Lewat kencing, kotoran, dan air liurnya, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Penyakitnya hantavirus dan leptospirosis. Gejalanya mirip flu, tapi bisa fatal kalau terlambat ditangani. Jaga rumah kamu, simpan makanan rapat-rapat, tutup lubang, bersihkan area dengan disinfektan. Jangan sentuh tikus mati pakai tangan kosong. Kenali risikonya, cegah sekarang. Karena sehat itu tanggung jawab kita semua.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Apakah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Salam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai masih temani Anda pendengar. Demikian lagu-lagu daerah Biak Papua masih ya yang sudah kami hantarkan ke ruang dengan Anda, menemani suasana malam Anda ya, di mana saja Anda berada. Anda yang saat ini tengah beristirahat, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Menemani Anda di penghujung acara siar kami, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu di malam hari ini. Selamat malam.

Christine Panjaitan dengan lagunya Katakan Sejujur-jujurnya ya. Iya, peringat penting dan untuk diingat bahwa menjadikan jujur kepada diri sendiri sebagai kebiasaan ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua, baik bagi kesehatan mental maupun kualitas hidup kita. Ya, peringat dengan berani jujur kepada diri sendiri, kita dapat lebih memahami perasaan, kebutuhan, dan juga batasan pribadi. Nah, bagaimana kita memahami perasaan dan kebutuhan pribadi? Ketika kita jujur kepada diri sendiri, kita lebih peka terhadap emosi yang sedang dirasakan, baik itu kegembiraan, kesedihan, maupun kekhawatiran. Kita juga bisa mengenali kebutuhan dan keinginan yang sebenarnya, sehingga tidak mudah terjebak dalam pilihan yang hanya demi menyenangkan orang lain. Ya, pendengar, keberanian untuk jujur akan membuat kita menerima kelebihan dan kekurangan tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan pemahaman ini, rasa percaya diri dan juga harga diri pun tumbuh karena kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Ya, pendengar, mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Jujur kepada diri sendiri dapat membuat kita lebih mudah menentukan pilihan dengan mempertimbangkan nilai dan prinsip yang kita yakini, bukan hanya sekedar mengikuti tekanan sosial. Akhirnya setiap keputusan terasa lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan hidup kita. Ya, mari kita mengurangi stres dan juga tekanan sosial. Berpura-pura, tipu-tipu, atau menyembunyikan perasaan ini ya, hanya membuat beban pikiran kita bertambah. Dengan bersikap jujur ya kepada diri sendiri, kita tidak perlu lagi merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan standar luar, sehingga stres dan kecemasan yang kita alami pun akan terasa berkurang.

Sawaki dengan lagunya Rasa Duri ya. Ya, rasa duri rasanya sangat menyakitkan ya, apalagi kalau kita tidak jujur ya. Kita harus bisa belajar menerima kekurangan dan juga kegagalan yang pernah kita hadapi. Ya, pendengar, kejujuran memudahkan kita untuk menerima kegagalan maupun kekurangan sebagai bagian dari proses belajar. Ya, bukan hukuman ya. Dengan begitu kita lebih mudah bangkit dan berkembang setiap menghadapi semua kesulitan. Ya, pendengar, orang-orang yang terbiasa dengan dirinya sendiri cenderung lebih terbuka dan tulus dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, ini membuat hubungan menjadi lebih harmonis, saling percaya dan minim konflik. Nah, kalau kita mencegah kebiasaan membandingkan diri secara berlebihan ya pendengar, dengan jujur kepada diri kita sendiri, kita bisa fokus pada perjalanan dan perkembangan diri sendiri. Bukan sekedar kita membandingkan pencapaian dengan orang lain. Hari ini saya jualan ini, saya dapat, besok pasti saya dapat lagi. So, pokoknya saya tidak boleh, dia tidak boleh ke skala saya. Ya, jangan kita membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Nah, hal ini mendorong kita untuk lebih menghargai diri kita sendiri dan proses yang sedang kita jalani. Ya, baik pendengar, mari kita membiasakan jujur kepada diri sendiri memang membutuhkan waktu dan latihan. Nah, itu seperti apa kita bisa melakukan semua itu? Ya. Kita mengakui bahwa setiap perasaan baik positif maupun negatif tanpa menutupi atau berpura-pura. Dan juga kita belajar menerima bahwa kegagalan atau kekurangan adalah bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk kita merendahkan diri. Ya, kita juga bisa buat batasan yang jelas ya, agar kita dapat mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai pribadi kita. Kita lakukan refleksi diri secara rutin, misalnya dengan menulis jurnal harian atau berbicara secara jujur pada diri sendiri. Hargai setiap pencapaian yang kita peroleh hari ini, ya, sekecil apapun itu, dan syukuri kemajuan yang telah diraih. Jangan ragu minta dukungan kepada orang-orang yang kita percaya ketika kita merasa kesulitan dan ragu. Dan pendengar yang terakhir, mari kita hindari membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki tantangan dan perjalanan hidup yang berbeda.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

pendengar. Lagu-lagu hiburan telah kita nikmati bersama dan sudah berlalu dan sudah menghantarkan kita ke menit 55 ya. Saya akan akhiri kebersamaan kita di teman-teman hiburan malam pada malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua.

Faya kan dia mengakhiri rangkaian lagu-lagu hiburan malam di penghujung acara siar kami. Terima kasih buat pendengar yang sudah dengan setia mendengarkan Pro 1 RRI Biak di malam hari ini, tepatnya hari Jumat 29 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak, dan teknik studio Fakril Ahmad, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di sepanjang hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak. Syewima Kasumasa.

Tanah Air dimana pun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bia kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini. Edisi Sabtu di 30 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Jadi kawasan Jalan Majapahit inilah Pro 1 RRI Bia dan tetap merdeka.

mendengar. Selamat pagi untuk Anda. Kami akan menemani Anda pagi ini pendengar dengan rangkaian lagu-lagu rohani pilihan di Lentera Hati untuk Sabtu pagi ini. Hingga nanti jelang pukul 6 pendengar, kami akan menemani Anda. Beberapa rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan menemani Anda hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Dia, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Sabtu 30 Mei 2026. Adapun topik utama Buletin Berita pagi ini diantaranya, Sekolah Alkitab Biak menamatkan 40 siswa tahun ajaran 2025.

Angkatan 2025-2026 dan penamatan siswa Angkatan ke-65 dengan mengusung tema diperlengkapi untuk melayani, ditandai penyerahan sertifikat kelulusan dan pengutusan para lulusan melayani di berbagai ladang pelayanan bertempat di sekolah setempat pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua 5 Majelis Daerah

0: sekolah Alkitabiah, maka sebagai tanda berakhirnya proses belajar mengajar, maka perlu dilaksanakan ibadah penamatan dan upacara penutupan.
1: Marece Fakdawer atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan ibadah mengakhiri tahun ajaran 2025-2026 dan penamatan 40 siswa angkatan ke-65 sehingga berjalan lancar dan sukses. Acara penamatan siswa-siswi Sekolah Alkitab Biak angkatan ke-65 berlangsung sederhana namun penuh hikmat, dihadiri dewan guru, para orang tua serta tamu undangan lainnya, dan diakhiri acara ramatama.
2: Pendengar, Yayasan Rumsram gelar pelatihan FPIC bagi menanwirbar di Biak. Berikut laporan Tri Rian.
3: Yayasan Rumsram selama 3 hari melaksanakan kegiatan pelatihan FPIC bagi para menanwirbar atau para pemimpin adat dari 8 bagian wilayah adat yang ada di Biak Numfor. Berlangsung di Swissville Hotel Cendrawasih Biak, Jumat 29 Mei 2026. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan para menanwir dalam mendukung rencana pemetaan wilayah adat serta penguatan pengakuan masyarakat adat di wilayah Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumsram Simon Morin menjelaskan, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman para pemimpin adat terkait program pemetaan wilayah adat yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan.
4: Untuk nantinya membantu Rumsram dalam rencana pemetaan wilayah adat dari rencana kami, dua bagian wilayah adat yang dari 9 wilayah adat yang ada di Biak, target kami 2, tapi setidaknya bapak-bapak ini punya pemahaman yang sama untuk rencana-rencana ke depan. Nah, jadi itu yang tujuan dari pelatihan kali ini. Tapi sebenarnya secara umum kami di Rumsram itu memang dalam 3 tahun ke depan kami punya program untuk pemetaan wilayah adat, kemudian mendorong perda pengakuan masyarakat adat. Sebenarnya bagian ini sudah dikerjakan dan menjadi inisiatif DPR dan sudah sampai pada tingkat harmonisasi di tingkat Kanwil Kemenkumham. Nah, sehingga kami rencana untuk tetap melanjutkan itu, menelusuri untuk ditindaklanjuti sampai benar-benar harus menjadi perda pengakuan masyarakat adat.
3: Menurutnya, pemetaan wilayah adat ini penting dilakukan untuk memperjelas batas-batas wilayah adat yang selama ini belum memiliki titik batas yang jelas antar wilayah. Selain itu, hasil pemetaan nantinya juga akan diperkuat dengan aturan pengelolaan wilayah adat sebagai panduan bagi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan menghadapi pembangunan di masa mendatang. Sementara itu, Mananwir Barsorino KBS Michael Korwa mengaku pelatihan FPIC ini memberikan banyak manfaat bagi para pemangku adat di wilayah ini. Dan melalui pelatihan ini, para mananwir mendapatkan tambahan strategi baru dalam menjalankan tugas di masyarakat.
5: Strategi-strategi apa yang harus kami gunakan di masyarakat untuk seperjelas contohnya seperti pemetaan wilayah adat dan juga pemetaan masyarakat adat pemilik kampung, pemilik wilayah, kemudian bagaimana pembagian masyarakat-masyarakat yang dari luar yang masuk. Dari saya berikan contoh seperti orang dari timur datang di wilayah KBS atau orang dari KBS berdomisili di wilayah Napa atau Biak Utara, seperti itu.
3: Ia berharap Yayasan Rumsram terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pemangku adat di wilayah Biak Numfor. Pelatihan FPIC ini melibatkan sekitar 18 orang mananwir dari berbagai wilayah adat di Biak Numfor, mulai dari Biak Barat, Biak Utara, hingga Pulau Numfor.
2: Pemerintah daerah Biak Numfor memberikan dukungan penuh terhadap Sekolah Alkitab Biak sebagai wadah pembentukan karakter peserta didik untuk membawa terang, damai, sejahtera. Berikut laporan Roni Loleluan.
1: Pelaksana tugas PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili Bupati menghadiri acara penamatan siswa-siswi

0: Sesungguhnya, karena itu ilmu firman Tuhan dan pembentukan karakter yang telah diterima harus menjadi bekal utama untuk membawa terang damai sejahtera dan pembaharuan di tengah masyarakat. Ia menegaskan tantangan zaman saat ini semakin kompleks dan berat sehingga pelayanan Tuhan sangat dibutuhkan untuk membimbing moral umat di Kabupaten Biak Numfor maupun di seluruh wilayah Tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyadari bahwa pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik semata, tetapi juga dari pembangunan sumber daya manusianya, termasuk pembangunan mental dan spiritual.
1: Kepada para sudawan angkatan ke-65, jadilah pelayan yang militan, rendah hati dan berintegritas tinggi. Tetapkanlah ilmu yang kalian dapat untuk melayani sesama tanpa memandang latar belakang. Tunjukkanlah bahwa lulusan sekolah kita Biak adalah teladan dalam ucapan, perbuatan dan kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tenaga pengajar dan seluruh jajaran sekolah Alkitab Biak. Dedikasi Bapak dan Ibu sekalian dalam mencetak para pelayan dan hamba Tuhan yang berkualitas telah memberikan sumbangsih nyata bagi gereja dan daerah yang kita cintai.
0: Sementara Kepala Sekolah Alkitab Biak Pendeta Stefanus Kaviar mengatakan Sekolah Alkitab didirikan dengan dasar untuk membangun manusia dalam sebuah misi menindaklanjuti perintah Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Selain itu, mempersiapkan siswa selama 9 bulan untuk dapat mengabarkan Injil dan melaksanakan perintah Yesus dengan harapan semua siswa berhasil dan menjadi hamba Tuhan yang hebat. Pendeta Stefanus Kaviar mengatakan para siswa digodok selama 9 bulan dengan berdoa pagi dan malam setiap hari serta belajar firman Tuhan.
2: Jadi kami punya misi adalah menindaklanjuti perintah Yesus bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil, barang siapa percaya, bertobat, dibaptis maka diselamatkan. Jadi sekolah ini punya dasar seperti itu. Jadi kami bangun mereka 9 bulan, kemudian kita lepaskan mereka untuk bisa mengabarkan Injil seperti itu. Kita bersama Yesus untuk melaksanakan pemberitaan Injil.
0: Para lulusan kini telah ditempatkan di seluruh daerah untuk mempraktikkan ilmu yang mereka terima seperti berkhotbah, bernyanyi, dan memimpin puji-pujian, dan setelah 1 hingga 2 tahun dianggap layak, mereka kembali ke sekolah dan menyurati sinode untuk menyatakan bahwa mereka sudah siap menyandang gelar pendeta. Kepala Sekolah Alkitab Biak Pendeta Stefanus Kaviar berharap semua siswa berhasil seperti dirinya yang pernah menjadi tamu di sekolah, kemudian di Departemen Pembangunan Gereja di Jakarta, Ketua Sinode Papua Barat, dan kini Kepala Sekolah Alkitab.
3: Pendengar YAPIS Biak salurkan 5 ekor sapi kurban kepada 335 warga penerima. Berikut laporan Tri Rian.
4: Yayasan Pendidikan Islam, YAPIS Biak kembali menyalurkan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, YAPIS Biak menyembeli 5 ekor sapi kurban yang dibagikan kepada 335 warga yang berhak menerima pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua YAPIS Biak, Saipudin, mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi para pengurus pengajian dan panitia yang telah bekerja menyiapkan pelaksanaan hewan kurban hingga berjalan lancar.
5: Satu kesyukuran kita di lingkungan YAPIS, bukan saja pengajian atau secara pribadi dari keluarga besar YAPIS, namun institusi juga ada yang melaksanakan kurban untuk pembagian pada para guru dan para anak-anak didiknya yang kurang mampu. Mudah-mudahan ke depan sekolah-sekolah yang lain bisa mengembangkan itu.
4: Dijelaskan, pelaksanaan kurban di lingkungan YAPIS ini tidak hanya dilakukan secara pribadi oleh keluarga besar YAPIS, tetapi juga melibatkan instansi pendidikan yang menyalurkan kurban kepada para guru dan peserta didik yang kurang mampu.
5: Sesuai dengan ayat Al-Quran menyatakan bahwa bersolatlah dan berkurban. Dan ini sangat ditegaskan bahwa setelah mendirikan solat kita diharapkan untuk berkurban bagi yang mampu. Alhamdulillah pada hari ini kita wujudkan. Mudah-mudahan keikhlasan kita ini nanti menjadi satu penebus untuk kendaraan kita di Yaumil Mahsyar nanti.
4: Dalam kesempatan itu, Saipudin juga mengingatkan panitia untuk mengutamakan keselamatan dalam proses penyembelihan dan pembagian daging kurban agar seluruh rangkaian memastikan kegiatan berjalan tertib dan lancar. Menurutnya kegiatan kurban di sekolah perlu terus ditingkatkan.

0: dengan melibatkan peserta didik agar menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sejak dini.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro1 RRI Biak.
2: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor kembali menorehkan prestasi predikat WTP atas LKPD tahun anggaran 2025 untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut. Berikut laporan Roni Leloluan.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Papua untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Biak Numfor tahun anggaran 2025. Pencapaian WTP ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi secara menyeluruh dari sejumlah pilar utama, baik pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf DPRK, terutama Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor serta pemangku kepentingan lainnya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi via WhatsApp pada Jumat 29 Mei 2026. Gunadi mengatakan prestasi predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansdembra didampingi Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor Mince Yawan bersama sejumlah kabupaten kota lainnya di Provinsi Papua di Jayapura. Ia menegaskan dengan adanya capaian ini membuktikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 telah disajikan secara lengkap, terinci, dan sesuai standar akuntansi pemerintah sebagai bukti komitmen transparansi dan akuntabilisasi.
4: Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Biak Numfor diserahkan oleh BPK sebanyak 2 buku. Satu tentang laporan keuangan Kabupaten Biak Numfor dan buku kedua laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan bahwa BPK wajib memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, tentu harus memenuhi kriteria-kriteria sehingga puji Tuhan Biak bisa mempertahankan, karena memang semua laporan kami sajikan secara lengkap dan terinci serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua dan bersamaan dengan Biak Numfor diserah terimakan juga kepada Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen. Untuk Kabupaten Biak Numfor dan Yapen itu WTP dan untuk Kabupaten Waropen itu wajar dengan pengecualian, dan untuk Biak itu WTP yang keenam kali, sedangkan Yapen itu naik dari sebelumnya adalah WDP ke WTP. Untuk Waropen, disclaimer sejak 2007 sampai dengan 2024 dan laporan 2025 naik menjadi WDP.
3: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, terutama pimpinan OPD beserta bendahara dan ASN yang telah menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan baik sehingga Kabupaten Biak Numfor meraih opini WTP dari BPK. Ia berharap prestasi WTP ini terus dipertahankan oleh seluruh ASN sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Biak Numfor berkomitmen terus mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola aset maupun keuangan di seluruh organisasi perangkat daerah demi mewujudkan reformasi pemerintahan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang optimal.
2: Berita terakhir, berbagi hewan kurban kepada umat muslim di wilayah pelosok Biak menghadirkan senyum dan kebahagiaan. Kita ikuti laporan khusus rekan Oki Pinontoan.
5: Melintasi perjalanan yang cukup panjang dilakukan ketua dan sejumlah pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Biak Numfor untuk menjumpai saudara-saudara muslim di Kampung Suneri dan Kampung Syabes Distrik Yadidori pada Rabu 27 Mei 2026. Perjalanan diawali dari Masjid Nurul Hidayah, Rits Biak sebagai titik kumpul para pengurus untuk memulai perjalanan pukul 4 sore dan butuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk tiba di dua kampung tersebut. Ketua DMI Biak Numfor Sumardi menyampaikan dengan semangat berbagi melintasi wilayah luar kota dan setiap penyaluran bukan hanya sekedar membawa daging kurban, tetapi juga membawa pesan cinta serta solidaritas. Ini bukan hanya untuk bertandang dan bersilaturahim semata, namun sebagai ikhtiar menghadirkan daging kurban kepada umat muslim yang berada di daerah pelosok. Hewan kurban yang didistribusikan tahun ini sebanyak 60 kantong yang diimpun dari sejumlah masjid dan organisasi kemasyarakatan.
6: Kita sebagai sama muslim di Biak ini, yang kita ada di kota, dan kita juga berbagi kebahagiaan bagaimana teman-teman saudara-saudara kita di Jasa ini juga bisa merasakan kebahagiaan kita, yaitu bisa memotong, kalaupun tidak bisa memotong juga bisa mendapatkan daging kurban. Nah, ikhtiar ini merupakan inisiasi ya daripada DMI, bukan DMI memotong daging kurban, tapi kita mengajak seluruh masjid yang ada untuk berbagi. Nah, berbagi dengan cara menyisihkan dari sebagian daripada hewan kurban yang dipotong di masjid masing-masing. Ada yang menitipkan 2, ada yang menitipkan 3, 4, dan 5. Bahkan lebih daripada itu ada. Dan sebagian kita distribusikan di tempat lain, dan sebagian insya Allah di Siapes ini. Ini kita menjalankan sebuah amanah, itu amanah dari saudara-saudara kita di Biak untuk menyampaikan daging kurban kepada saudara-saudara kita di Siapes ini. Ini juga merupakan sebuah apa tentunya, bukan hanya berbagi kebahagiaan, tapi juga ingin menegaskan kembali bahwasannya meskipun kita jauh antara Siapes dan kota, ya, tidak berarti kita tidak terikat ataupun tidak terhubung, tapi kita terikat dan terhubung, kita atas sama saudara. Bahwasannya setiap momen dimanapun berada, dia adalah saudaranya. Menegaskan kembali bahwasannya saudara kita di Siapes, meskipun jumlahnya sedikit, tapi dia tidak sendiri. Dia masih punya saudara di kota. Demikian juga kita di kota itu. Tentunya kita tidak boleh lupa. Meskipun kita sudah nyaman di sana, dekat-dekat di sana, kita juga punya saudara kita yang di Siapes ini. Saudara kita muslim di sini. Oleh karena itu, mari dengan momentum Idul Adha ini, kita bersama-sama mensyukuri nikmat daripada Allah SWT dengan menikmati daging kurban yang telah dipotong. Insya Allah kita membagikan daging kurban. Barangkali ya, sesuai dengan jumlah kakak di sini, karena yang kita himpun tentunya tidaklah banyak. Yang penting itu adalah itu bisa sampai di sini dan kita bisa sama-sama, insya Allah sama-sama merasakannya. Itu. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir di kampung Siapes ini dan di rumah Bapak Hasanuddin ya. Tentunya ini dengan sebuah maksud dan tujuan, tujuannya tentunya silaturahim. Mungkin ini sudah kesekian kalinya barangkali DMI bersama-sama dengan pengurusnya hadir di Siapes ini. Kalau momennya ini adalah momen Idul Adha, dulu juga Idul Adha juga kita berserta teman-teman juga hadir di sini. Tentunya ini tidak lain tidak bukan adalah kita berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Adha. Bahwa hari raya ini adalah hari yang senantiasa tentunya membuat kita bahagia, senang gitu. Yang kemudian ditandai dengan pemotongan hewan korban, dan di situ kita semuanya diharapkan juga bisa menikmati daripada hewan korban ataupun daging korban. Namun demikian, itu tidak semua masjid ataupun dari umat Islam ini bisa memotong hewan korban ataupun bisa menikmati daging korban. Mungkin di Siapes ini juga demikian itu.

0: Din Kampung Sunyeri. Seperti disampaikan Lagelo yang sangat berterima kasih atas kehadiran Ketua DMI Biak Numfor beserta pengurus dan memotivasi para jemaah agar kedepannya berniat untuk berkurban.
1: Saya mewakili teman-teman yang lain,
2: ya,
1: bahwa
2: ya,
1: dengan kehadiran bapak-bapak di sini, kemudian dari Ketua DMI, menjadi satu motivasi untuk kami. Barangkali kalau selama ini kan kami tidak pernah melakukan kurban, barangkali dengan adanya silaturahmi begini, kemudian adanya pencerahan-pencerahan, hanya menjadi motivasi untuk kami. Barangkali ke depan kami bisa melakukan apa yang memang Allah perintahkan kepada kita semua umat Islam.
0: Hal yang sama disampaikan warga Kampung Syabes, Hasanuddin.
3: Sangat terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dari DMI yang telah membagikan hewan kurban kepada kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada bapak yang telah berupaya sehingga bisa bertemu dengan kami di sini.
0: Masih ada umat muslim di daerah terpencil di Biak yang jarang merasakan daging kurban, dan program dari DMI Biak Numfor ini sebagai bentuk pemerataan kebahagiaan.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Sabtu 30 Mei 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_via. Saya Stephanie Kumambo, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Shawima Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI BF di FM 96,1 MHz menemani Anda di hari ini pendengar di Sabtu ya 30 Mei 2026. Kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini dengan menghadirkan dua buah pengumuman untuk Anda. Yang pertama, pendengar berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju Lebih Terang Bangkit Berdaya Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati.

pendengar, pengumuman berasal dari ISI Piapis Biak disampaikan kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua bahwa telah dibuka program afirmasi khusus orang asli Papua pada program studi administrasi publik program magister tahun akademik 2026-2027 di ISI Piapis Biak. Program ini ditujukan khusus bagi orang asli Papua yang berstatus ASN, TNI, Polri, pegawai instansi pemerintah, maupun tenaga profesional lainnya. Sistem perkuliahan dilaksanakan secara hybrid, online dan offline pada hari Jumat dan Sabtu. Gratis biaya pendaftaran dan biaya pendidikan sebesar Rp45 juta untuk keseluruhan proses studi sesuai dengan ketentuan akademik dan dapat diangsur selama perkuliahan. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei 2026 hingga 30 Juni 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person Sri Handayani di 0853-5464-3789 atau Irwan di 0813-5471-7626. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian Anda diucapkan terima kasih. Demikian beberapa pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di Info Layanan Masyarakat untuk pagi ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Elderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flow, Res. Flow maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya beberapa daerah masih membagikan bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara Koperasi Merah Putih Desa di daerah masih mengalami kendala operasional dan lahan hingga saat ini. Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik untuk menekan penyebaran virus Ebola. Inilah warta berita selengkapnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menilai pendekatan ethnoscience berbasis kearifan lokal perlu diperkuat guna mendukung pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia yang menghormati budaya serta keberagaman masyarakat adat Papua. Ia bahkan menegaskan pengetahuan tradisional Papua terbukti relevan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kohesi sosial, serta kepercayaan publik saat ini. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik seperti konser, festival budaya, dan unjuk rasa serta maraton guna menekan penyebaran virus Ebola yang saat ini berkembang. Kegiatan penting tetap diperbolehkan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sementara aparat keamanan diperintahkan mengawasi pelaksanaannya karena jumlah kontak erat kasus Ebola terus meningkat. Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka dalam game langsung 21-12, 21-17. Dan sebelumnya, Alwi juga mencetak kejutan dengan menumbangkan pemain nomor 1 dunia asal Tiongkok, Si Yuki, di babak perempat final. Dan kini kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Kota Banda Aceh, di mana Aceh Besar dan Kota Aceh menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembelih di rumah potong hewan RPH. Iliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu.
1: Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar turut menerima bantuan sapi kurban. Bupati Kabupaten setempat, Muharram Idris, menyampaikan apresiasi atas bantuan Presiden Banpres.
3: Jadi untuk kali ini kita arahkan ke kemukiman Lam Teba. Kita memilih wilayah terluar, ya. Terluar. Jadi tahun kemarin kita arahkan ke Long. Tahun ini kita arahkan ke Kecamatan Selimum, yaitu di kemukiman Lam Teba.
1: Pihaknya turut melakukan peninjauan secara berkala serta memastikan kesehatan, kelayakan, serta kesiapan teknis penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Pujaksana melaporkan.
4: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
5: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Pak Ritwa Jedi, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di hari raya. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
6: Tahun 2026 ini, tahun 1447 Hijriah ini, Disnaketran Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya, kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran, bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar dan ikhlas.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdi Anur, menyebut tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan keluarga besar pensiunan pegawai dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdi Anur, memberikan bantuan tersebut sangat berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
7: Ini alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Bustahari Palangkaraya yang menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Oh. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto, dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto, dan satunya dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Kita dari Pondok Pesantren Bustahari Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Besar Khalil sampai selesai hari tafsir sampai tanggal 13 Zulhijjah.
5: Dalam pelaksanaannya, warga yang menerima daging kurban baik di Desna Kertrans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita ke informasi Koperasi Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan koperasi saat ini meski telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan dari Bengkalis oleh Muhammad Fiza.
8: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: 80 dari KIP yang dari bangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
1: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
2: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi merah putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi merah putih untuk masyarakat Desa Wonosari, karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi merah putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi merah putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi merah putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi merah putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi merah putih.
1: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan gerai koperasi merah putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Dan kali ini kita akan simak informasi dari Gunung Sitoli disampaikan Buni Ali Hareva.
4: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
5: Pembangunan gerai koperasi merah putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
4: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan, bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
5: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
6: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
5: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembangunan Gerai Merah Putih yang disampaikan oleh Muni Ali Arfa tadi menyambung dengan informasi lainnya. Dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal sebesar 7.000 hektar. Dan informasi lengkap ini disampaikan Ayu Citra dari Kediri.

0: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa pada hari ini. Ia menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
1: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 2.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 2.000 hektar bongkar ratun.
0: Dan ini pula, Wapu Kediri dan Mare Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
2: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar Kabupaten Kediri. Proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
0: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jembatan sementara Bailey dan pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cikoa di Desa Antojaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini jalur tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan. Yofri Haryadi melaporkan langsung dari Bogor.
4: Akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Bailey yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya yang diberi nama Jembatan Ciguha merupakan akses penting yang menghubungkan Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga setempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
5: Kalau Bailey ini dari BTT, apa? Rencana, dia tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operit di sini mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui Pak. Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
4: Sebelumnya warga masyarakat di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya Andi Pamungkas.
6: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buana Jaya. Selain memang di Desa Antajayanya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03 ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat. Ya, melalui kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
4: Jembatan Bailey bersifat sementara, hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Food Bank of Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama dan komunitas lokal. Informasi lengkapnya kami hadirkan dari Surabaya, disampaikan oleh Ami Hasana.
7: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septarina Wijayanti, mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
8: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia, dan kita berkegiatan dengan memasak, ya, memperkenalkan pangan lokal, ya, melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
7: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
9: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah, memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
7: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi resmi kami melalui portal resmi www.rri.co.id dan semua media sosial terverifikasi at Instagram, X, dan juga melalui WhatsApp channel kami rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu ini.

0: Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Penet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofiane Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Peristiwa
1: 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Jan Pieterszoon Koen adalah gubernur jenderal wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, Kanal IB.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro Satwer RI Biak di pagi hari ini ya, edisi akhir pekan Sabtu di 30 Mei 2026. Suasana long weekend lagi pendengar ya. Setelah kemarin libur masuk ya, libur Senin, Selasa kembali beraktivitas, lalu Rabu Kamis libur, Jumat kembali beraktivitas walaupun sebagiannya mungkin melaksanakan work from home ya. Lalu hari ini kembali weekend lagi, dan ini long weekend kembali sampai nanti di 1 Juni karena tepat di 1 Juni di sana tanggal merah lagi ya, ada hari lahir Pancasila. Iya, dan walaupun besok 31 Mei adalah hari Minggu ya, memang warnanya merah, tapi besok juga ternyata ini merupakan peringatan hari Waisak. Jadi memang nih kali ini long weekend ya, dari akhir bulan hingga nanti di awal bulan Juni. Masih menemani Anda pagi ini pendengar di rangkaian musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kalau bicara seputar weekend, bicara seputar libur, ini sering sekali ya kita mendengar kata healing. Pergi healing, mau healing ya. Belakangan ini kata healing menjadi sangat populer di media sosial. Sedikit lelah karena tugas, karena pekerjaan, atau mungkin masalah pribadi. Nah, banyak yang langsung ngomong saya butuh healing ya. Bentuknya pun beragam, ke pantai, ya jalan-jalan, nongkrong di kafe, staycation ya, sampai mungkin bepergian keluar kota untuk mencari suasana yang baru. Ya, fenomena healing ini membuat liburan bukan lagi sekedar aktivitas rekreasi, tapi dianggap sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental. Namun muncul pertanyaan, apakah semua kegiatan healing ini benar-benar membantu untuk memulihkan diri atau justru hanya sebagai pelarian sementara dari masalah? Ya, mengutip dari Hello Doc, pada dasarnya pendengar, healing ini memang pentingnya. Setiap orang membutuhkan waktu untuk beristirahat dari tekanan hidup sehari-hari. Rutinitas yang padat ini bisa membuat seseorang merasa jenuh, stres, bahkan kehilangan semangat. Dimana dengan berlibur atau menikmati waktu santai, pikiran bisa menjadi lebih tenang dan tubuh terasa lebih rileks. Tidak heran ya kalau banyak orang merasa lebih segar setelah menghabiskan waktu di alam ataupun berkumpul bersama orang-orang terdekat. Namun tidak sedikit juga ya yang menjadikan healing ini sebagai pelarian sesaat. Masalah yang sebenarnya belum selesai justru ditinggalkan begitu saja ya. Misalnya mungkin Anda yang sedang stres karena tugas menumpuk, apalagi nih akhir bulan ya, mungkin banyak deadline, tetapi memilih untuk bepergian untuk healing tanpa mengatur tanggung jawab. Ada juga yang mungkin memaksakan liburan demi mengikuti tren media sosial agar terlihat bahagia dan produktif. Iya, ironisnya healing yang dipaksakan terkadang justru menambah beban baru demi mendapatkan foto estetik atau mungkin pengalaman yang terlihat menyenangkan. Nah, biasanya kita akan rela menghabiskan banyak uang, dan setelah liburan selesai muncul lagi ya rasa cemas karena kondisi keuangan yang menurun atau justru pekerjaan yang semakin menumpuk. Akhirnya ya rasa tenang yang tadinya kita cari untuk ketenangan ya justru hanya bertahan sementara. Healing yang sehat pendengar seharusnya membantu kita memahami ya diri kita sendiri, bukan sekedar menghindari kenyataan. Liburan memang bisa menjadi jeda untuk menenangkan pikiran, tapi pastinya perlu diimbangi dengan kemampuan menghadapi masalah. Sebab sejauh apapun kita pergi untuk healing ya, persoalan hidup tidak akan selesai kalau kita terus menghindarinya. Pada akhirnya pendengar, healing bukan tentang seberapa jauh kita bepergian ya, atau seberapa estetik tempat yang kita kunjungi, tapi healing adalah tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, memperbaiki keadaan, dan menjalani hidup dengan lebih baik.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, Kanal Info.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Prosatu RRI Biak. Masih di rangkaian musik dan informasi ya di pagi hari ini. Satu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda mengutip dari laman rri.co.id di mana Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa pengajuan mitra baru program MBG saat ini ditutup sementara. Kebijakan tersebut diambil karena BGN tengah memfokuskan diri pada proses validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang telah masuk. Menurutnya, proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk memastikan kelayakan lokasi, kapasitas, dan kesiapan fasilitas calon mitra sesuai standar operasional program MBG. Langkah ini juga bertujuan agar distribusi layanan gizi lebih merata dan tidak memupuk di wilayah tertentu. BGN atau Badan Gizi Nasional sebelumnya juga menegaskan bahwa calon mitra dilarang membangun dapur MBG sebelum dinyatakan lolos verifikasi resmi. Pengajuan kemitraan pun wajib dilakukan melalui portal resmi BGN secara daring. Sony mengatakan tingginya antusiasme masyarakat membuat BGN harus melakukan penataan data secara nasional, di mana sebelumnya ribuan usulan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah masuk dari berbagai daerah di Indonesia. Di mana BGN memastikan penutupan portal bersifat sementara dan dilakukan untuk mendukung akurasi data serta efektivitas pelaksanaan program MBG di lapangan. Adapun masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Di mana secara nasional jumlah dapur MBG yang telah lolos verifikasi mencapai 29.400 lokasi dan dari jumlah tersebut sebanyak 27.900 dapur sudah mulai beroperasi. Di mana jumlah tersebut sudah mendekati target kebutuhan nasional sebanyak 30.000 dapur MBG atau sekitar 80% dari total kebutuhan. Adapun sisanya masih menunggu hasil validasi data real, terutama untuk wilayah terpencil.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Ade mau makan. Mama masak apa, Kak?
1: Mama ambilkan makan ya. Pakai nasi, sayur sup, dengan ikan goreng.
0: Ayy, Mama, tidak ada daging ayam atau telur, Kak.
1: Ade tahu tidak? Ikan itu bukan cuma enak, tapi bergizi untuk Ade. Karena mengandung protein, DHA, omega 3, vitamin A, D, E, dan juga zat besi.
0: Oh, Mama, kandungannya sama dengan Ade punya obat vitamin itu, Kak. Ini lebih enak, Mama.
1: Pastinya, bukan cuma lebih enak, tapi kalau makan ikan pakai sayur dan nasi, nilai gizi yang Ade dapat lebih banyak dan pastinya bikin kenyang toh. Ade kalau tiap hari makan lengkap begini, Ade tidak perlu minum obat vitamin lagi.
0: Mau, Ade mau coba makan ikan, Ma.
1: Indonesia memiliki laut yang luas yang kaya akan hasil laut berupa ikan. Kandungan dalam ikan baik untuk pertumbuhan anak, bahkan rutin makan ikan dapat mencegah pikun dan penuaan dini, juga melindungi penglihatan di usia tua. Gemar makan ikan dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh untuk mencegah kuman, penyakit, dan virus. Ayo kita makan ikan.
0: Mama, ikan ternyata enak ya. Besok Ade mau

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.
3: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: to my house.
1: It's my house.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun